0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
4: Sobat Bahana, 81 tahun Indonesia merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan justru sedang menghadapi duka. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus ini, Sobat Bahana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 34 ribu titik panas di Pulau Kalimantan dengan luas indikatif area karhutla mencapai 33 ribu hektar. Angka-angka ini bukan sekedar data. Di baliknya ada rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap, dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini, Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi rumah bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada kita. Untuk saudara-saudara kita di NTT, mari kita terus kirimkan doa, dukungan, dan kepedulian. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mari jangan biarkan persoalan karhutla hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupakan besok. Bencana harus terus dikawal, pemulihan harus terus didukung, dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita jaga.
3: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?

0: Hai kak, kakaknya mau pesan apa?
1: Hot latte, less sugar.
0: Oke. Okay.
1: Makasih ya. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
2: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
1: Masa sih?
0: Permisi kak, ini kafe latte-nya ya?
1: Iya. Makasih ya, Mbak.
0: Iya.
2: Kamu jadi ramah banget sekarang.
1: Maksudnya?
2: Nggak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
1: Bram, soal 3 bulan itu.
2: Kamu menghilang.
1: Iya, aku tahu.
2: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
1: Ada hal yang nggak bisa dikendalikan, Bram.
2: Atau memang kamu yang nggak mau kendalikan?
1: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
2: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rinduku telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

Kalau aku sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Dan Sobat Bana kembali lagi bersama Bila di sesi kedua ini. Setelah tadi sebilang dengan Sobat Bana semuanya di sesi pertama ya, di jam 6 sampai jam 7. Nah Bila kembali lagi nih, Bila kembali lagi di sesi kedua di jam 7 sampai jam 8 nanti. Nah seperti biasa Sobat Bana, Bila kan ngasih Sobat Bana ngobrol gitu ya di pagi hari ini. Apalagi tentang topik hari ini, tentang semangat 17-an yang udah mau berakhir tanggalnya. Tapi jangan sampai semangat kita juga berakhir nih Sobat Bana. Jadi buat Sobat Bana semuanya mau cerita, apa aja sih bentuk semangat kamu di akhir 17 Agustus ataupun di akhir Agustus ini gitu ya, di akhir bulan Agustus ini, apa bentuk semangat kamu? Boleh banget ceritain sama Bila di pagi hari ini di 085634545. Jangan lupa Sobat Bana yang nonton di SPS Radio, juga di media sosial Bana, juga komen-komen ya Sobat Bana, bentuk semangat kamu di akhir bulan Agustus ini gitu ya. Jangan sampai bulannya berakhir tapi semangatnya juga ikut berakhir. Jadi tunjukin semangat kamu apa aja Sobat Bana. Boleh banget ceritain sama Bila di pagi hari ini di 085634545.

0: iki piye to bu, tanduran kopi ku woy kok sidik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Oh, oh, yo mesti wae to pak, yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, dirusuhe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B, pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mung 50% saka tabur, Pak. Wohe luweh padhet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Nurul Falah Pak Kajima Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
4: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kali Mojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
6: Selamat menikmati Mangu.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari yang udah dengan Sobat Bana dari jam 6 tadi, dan kembali lagi di sesi kedua ini sampai jam 7.30. Masih ada waktu kita 30 menit Sobat Bana buat Bila dan Sobat Bana semuanya. Dan pastinya hari ini tuh dengan tema hari ini yaitu 17 Agustus sudah terlewat, semangatnya nggak boleh lewat ya Sobat Bana. Nah coba semangat nih Sobat Bana kalau setiap sore gitu ya masih berbaur dengan tetangga, masih ngobrol-ngobrol, masih berinteraksi, bahkan masih ronda bareng tetangga. Nah itu juga termasuk semangat gitu ya di akhir Agustus ini dan seterusnya. Jadi Sobat Bana semuanya nggak boleh semangatnya padam gitu aja ya. Apalagi kalau Sobat bulan Agustus ini udah lewat, semangatnya nggak boleh ikut lewat. Tapi Sobat Buana, selain semangat juga banyak sekali hal yang harus dipertahankan. Contohnya gotong royong, kepedulian gitu Sobat Buana. Jadi nggak hanya di bulan Agustus aja tuh gotong royong ataupun bersama tetangga, bekerja bersama tetangga itu dijalankan. Nah setelah bulan Agustus dan seterusnya gitu ya, harus tetap sama ya Sobat Buana, kepedulian bersama tetangga, gotong royong, bekerja sama, hingga membantu kegiatan bersama. Nah itu harus tetap dijalankan dan disatukan ya Sobat Buana. Nah kalau menurut kamu bentuk kepedulian ataupun semangat di bulan akhir bulan Agustus dan seterusnya tuh apa aja sih? Nah boleh banget diceritain sama Mila di pagi hari ini. Share opini pendapat kamu di 0856345454545. Nah Mila setia dan Sobat Buana semuanya sampai nanti jam 8, dan masih banyak waktu ya Sobat Buana buat cerita sama Mila di pagi hari ini. Jadi jangan lupa ya Sobat Buana, langsung aja di 0856345454545.

0: Ini panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Aja rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngijo, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
6: Halo.
5: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
6: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
5: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
6: Mau.
5: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
6: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
5: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
6: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
7: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
6: Nutrisi langkahku.
5: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

104,5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bayana masih bersama Bila di pagi hari ini ya, kan Sobat Bayana sampai nanti jam 8. Nah tinggal beberapa waktu lagi ya Sobat Bayana di sebelum jam 8 ini. Nah buat kamu Sobat Bayana semuanya yang mau share opini dan pendapat kamu tentang bagaimana semangat setelah 17 Agustus ini ataupun semangat di akhir bulan Agustus ini. Nah boleh banget diceritain sama Bila di pagi hari, bentuk semangat dan kebetulan apa, gotong royong apa gitu yang bisa kamu lakukan di akhir bulan Agustus ini. Dan pastinya di 085634545 Sobat Bayana bisa komen-komen ataupun share opininya di situ ya Sobat Bayana. Nanti kita akan ngobrol lagi setelah yang satu ini sebelum berakhirnya Sobat Bayana. Masih ada waktu beberapa menit gitu ya buat bareng Bila di pagi hari ini.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Buana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Buana, ternyata berakhir sudah Sobat Buana siaran ngopi spesial di edisi hari Selasa ini, tanggal 25 Agustus 2026, bareng Bila di pagi hari ini. Nah, buat Sobat Buana semuanya yang pagi hari belum sempat cerita gitu ya, bisa nanti Sobat Buana setelah ini masih ada acara ngopi spesial lagi gitu ya. Apalagi buat Sobat Buana yang udah punya nih jawaban apa sih bentuk semangat ataupun bentuk peduli dan semangat kita terus berkobar di akhir bulan Agustus ini dan selanjutnya. Jadi walaupun gitu ya 17 Agustus sudah lewat, semangat kita gak boleh lewat ya, ya Sobat Buana semuanya. Buat Sobat Buana semuanya, kepedulian bersama tetangga, gotong royong juga gak boleh kelewat. Apalagi gitu Sobat Buana, tetangga tuh adalah teman kita di rumah gitu ya. Bagaimana tetangga itu adalah orang yang paling dekat juga setelah keluarga gitu ya. Apa-apa kita juga membutuhkan tetangga. Jadi gotong royong, kepedulian, kerjasama, dan semangat berinteraksi dan peduli bersama tetangga harus tetap terjalan sampai bulan Agustus.

khusus tahun depan gitu Sobat Buana. Jangan sampai bulan Agustus ini berakhir, semua itu berakhir, jangan sampai ya Sobat Buana. Nah gitu. Nah terima kasih buat Sobat Buana yang udah gabung di pagi hari ini bareng Bilab. Semoga sehat selalu dan dilancarkan aktivitas hari ini ya Sobat Buana. Pastinya hari ini juga cuacanya cukup panas benderang gitu ya. Jaga kesehatannya sampai semangatnya bisa berkobar kembali. Jadi jangan sampai semangatnya redup, kesehatannya juga redup gitu ya di akhir bulan Agustus ini. Nah Bila pamit undur diri Sobat Buana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bana.

104,5 FM Banar Radio Sobat Banar. Karhutlah di Palangkaraya belum padam, kebakaran ini mengancam pemukiman warga. Sobat Banar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di kawasan Yosudarso Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah belum juga padam. Api yang sebelumnya membakar semak di lahan gambut merambat hingga mendekati pemukiman warga di Jalan Simpe Karuhai Kecamatan Jekan Raya pada Senin 24 Agustus kemarin. Sobat Banar, kondisi itu sempat memicu kepanikan warga. Sejumlah warga bahkan memilih keluar dari rumah untuk menghindari dampak kebakaran yang semakin mendekati kawasan permukiman. Sobat Banar, menerima laporan itu petugas pemadam kebakaran dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah langsung diterjunkan ke lokasi. Sejumlah truk tangki air dikerahkan untuk mempercepat proses pemadaman. Sobat Banar, selain menyemprotkan air, petugas juga melakukan penyekatan untuk menghambat pergerakan api. Dan langkah ini dilakukan agar kebakaran tidak meluas dan menjangkau lebih banyak area pemukiman warga. Sobat Banar, seperti dikutip dari berita 1.com hari ini, proses pemadaman karhutlah Palangkaraya menghadapi sejumlah kendala. Luasnya lahan yang terbakar serta tiupan angin yang cukup kencang membuat api ini lebih mudah menjalar dan sulit untuk dikendalikan. Kondisi di lokasi juga diperburuk dengan asap tebal. Sejumlah relawan ini bahkan nyaris pingsan akibat kelelahan dan terpapar asap saat membantu proses penanganan kebakaran. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Banar. Selamat menikmati libur hari ini, memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, di hari ini gitu. Oke. Okay? Menikmati waktu bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta, atau mungkin terpaksa harus dilalui sendirian. Semuanya boleh kok. Ini apa namanya, menjadikan Lila teman pagi hari ini gitu ya. Kita nikmati nih ajang Ngopi Spesial yang siap dihadirkan selama 2 jam ya Sobat Bana, sampai di jam 10 pagi. Seperti biasa, kita juga hadirkan satu topik hari ini. Kita nanti juga bakal kasih info-info dan catatan sejarah yang terjadi di hari ini Sobat Bana, tanggal 25 Agustus. Dan Sobat Bana juga bisa banget berbagi informasi apapun yang terjadi di sekitar kamu gitu. Oke, kita tunggu di sini ya. Yang pingin gabung kasih tanggapan atau komennya udah dibuka gitu, mulai dari sekarang. Nih Sobat Bana, kalau sekarang kan udah ini apa namanya, puncak peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia udah lewat tanggal 17 Agustus, tapi semangatnya masih kerasa nih Sobat Bana ya. Nah, menurut kamu bisa gak sih semangat Agustusan itu kita bawa nantinya dalam kehidupan sehari-hari gitu? Boleh dong kasih ceritanya di sini, kita tungguin juga di Ngopi Spesial.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Jenderal Sudirman. Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1915 di Dukuh Rembang, Kecamatan Bodas Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah. Ayahnya Kardis Kertawiraji dan ibunya Siem berasal dari rakyat biasa. Ia mempunyai seorang adik laki-laki, Muhammad Samingan, yang lahir pada tahun 1918. Sejak bayi, Sudirman sudah diambil anak oleh Cokro Sunaryo, asisten wedana atau camat Bodas Karangjati. Setamat mulo, Sudirman menjadi guru HIS Muhammadiyah di Cilacap. Kemudian diangkat menjadi kepala sekolah HIS Muhammadiyah itu. Tahun 1936, menikah dengan Alfiah, putri seorang pedagang yang cukup berhasil. Dari perkawinan ini dikaruniai 7 orang anak. Dalam kedudukannya sebagai guru dan anggota Muhammadiyah, perhatiannya terhadap masalah-masalah sosial mulai tumbuh dan mengalami perkembangan selama masa pendudukan Jepang. Dengan beberapa temannya, ia mendirikan koperasi yang langsung diketuainya sendiri. Perhatiannya terhadap masalah-masalah sosial itu menyebabkan ia diangkat menjadi anggota Shu Shangikai, semacam Dewan Perwakilan Rakyat Banyumas. Tugasnya kemudian bertambah lagi dengan pengangkatannya sebagai anggota Jawa Hokokai untuk karesidenan yang sama. Dalam bulan Oktober 1943, pemerintah pendudukan Jepang mengumumkan pembentukan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah mengumumkan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Sudirman dipilih menjadi Komandan Resimen. Kepala Staf Umum TKR, Letnan Jenderal Ulip Sumoharjo, kemudian mengangkatnya menjadi Komandan Divisi 5 Banyumas dengan pangkat kolonel. Saat agresi militer 2 Belanda, ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta karena Jakarta sudah diduduki oleh tentara Belanda. Dalam perlawanan tersebut, Sudirman dalam keadaan sangat lemah karena penyakit tuberkulosis yang dideritanya sejak lama. Walaupun begitu, ia terjun ke medan perang bersama pasukannya dalam keadaan ditandu, memimpin perlawanan terhadap pasukan Belanda secara gerilya. Di Magelang, kesehatannya tetap tidak berangsur membaik. Pukul 18.30 tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman, Panglima Besar Angkatan Perang RI, meninggal dunia dalam usia yang masih muda, 34 tahun. Jenazahnya dimakamkan esok harinya di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara, Yogyakarta, di samping makam Urip Sumoharjo, tokoh yang bekerjasama dengannya dalam membangun Angkatan Perang RI. Pemerintah Republik Indonesia menghargai jasa-jasa dan perjuangan Sudirman. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 314 tahun 1964, tanggal 10 November 1964, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, diperingati hari ini. Ternyata juga diperingati itu dengan banyak cara gitu loh Sobat Bana, banyak tradisi di berbagai daerah di Indonesia terutama gitu ya. Nah, ada nih kalau di Gresik namanya tradisi jabutan Maulid Nabi Sobat Bana. Kira-kira seperti apa sih? Oh ya, mungkin ada juga tradisi peringatan Maulid Nabi di tempat kamu yang khas banget gitu Sobat Bana. Bisa nih kasih infonya ke kita, kasih videonya gimana nih uniknya gitu ya. Silakan bisa di-share juga di 0856345454545. Ya Sobat Bana, tradisi jabutan ini digelar oleh warga perumahan Gria Sekar Kedaton, Kecamatan Kebomas, Gresik ya, Senin malam, tadi malam gitu, untuk menyambut Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, warga ini termasuk anak-anak nih Sobat Bana, berebut beragam hadiah yang digantung. Jabutan itu berarti dia digantung terus dicabut gitu loh maksudnya ya. Ada itu mulai pakaian, kemudian sarung, minyak, sabun, camilan, ada sajadah, sampai juga perlengkapan dapur. Banyak banget gitu Sobat Bana. Nah, tidak hanya barang, ternyata nih, ini yang paling diincar kali ya, lembaran uang kertas nih Sobat Bana. Kalau Lila ikut, yang diincar ini nih ya, lembaran uang kertas dan juga koin yang juga dibagikan, sehingga menambah semarak kegiatan gitu. Dan tradisi jabutan ini ternyata sudah menjadi kegiatan rutin ya di masyarakat setempat setiap menyambut peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau di perumahan Gria Sekar Kedaton Gresik sendiri Sobat Bana, kegiatan itu digelar oleh pengurus takmir musola, yang rangkaian acaranya ini dimulai selepas isya dengan pembacaan solawat, kemudian doa bersama, dan setelah rangkaian doa selesai, warga bersiap mengikuti sesi utama dengan berebut berbagai hadiah yang sudah disiapkan gitu Sobat Bana ya. Oke, apa namanya, memang untuk hadiah yang disediakan ini seiring waktu juga semakin beragam gitu Sobat Bana. Ini juga tradisi ini kalau di sana sudah berlangsung sejak lama ya, dan terus dipertahankan ini sebagai bentuk kegembiraan menyambut Maulid Nabi gitu. Kalau masa lalu nih biasanya warga tuh hanya menyiapkan bunga, sapu tangan, sampai wewangian. Nah, hadiahnya kini juga semakin beragam Sobat Bana. Perlengkapan yang digunakan sehari-hari, perlengkapan dapur, terus pakaian, sajadah, baju koko, sarung, semuanya ada gitu Sobat Bana ya. Ini biar ini sih masyarakat terutama anak-anak itu antusias mengikuti rangkaian peringatan Maulid Nabi gitu. Tapi sebenarnya jabutan ini bukan hanya sekedar berebut hadiah loh Sobat Bana. Tradisi itu juga menjadi sarana kebersamaan masyarakat, sekaligus juga mewarisi tradisi peringatan Maulid Nabi, mewariskan gitu ya tradisi peringatan Maulid Nabi ini kepada generasi muda. Gimana di tempat kamu? Boleh juga dong diceritain di sini ya. Baik Sobat Bana, di Ngopi Spesial kita bakal ajakin kamu juga ini untuk menyusuri jejak sejarah. Ini peristiwa penting yang terjadi di tanggal 25 Agustus ya hari ini. Banyak peristiwa yang terjadi baik itu di tanah air ataupun juga di berbagai tempat yang lain Sobat Bana. Nah, satu di antaranya ini di 25 Agustus 1814, pasukan Inggris yang membakar kota Washington DC. 25 Agustus 1814 ya, pasukan Inggris ini membakar sejumlah bangunan penting di Washington DC dalam rangkaian perang ini antar perang 1812 gitu antara Britania Raya dan Amerika Serikat. Sehari sebelumnya Sobat Bana, tentara Inggris ini sudah berhasil mengalahkan tentara Amerika Serikat dalam pertempuran Bladensburg.
Kemenangan itu membuka jalan bagi pasukan Inggris ya untuk kemudian memasuki kota Washington DC gitu. Dan di 25 Agustus 1814, pasukan Inggris ini membakar sejumlah gedung publik termasuk juga Gedung Putih sebuah barang yang saat itu menjadi kediaman sekaligus kantor Presiden Amerika Serikat. Nah, selain Gedung Putih, sejumlah bangunan pemerintahan dan juga fasilitas militer Amerika Serikat ya, ini turut dibakar. Kapal-kapal Amerika Serikat termasuk USS New York, Columbia, kemudian Prometheus, ini juga menjadi sasaran dari pasukan Inggris. Dan serangan itu dilakukan sebenarnya sebagai bagian dari aksi pembalasan Inggris atas serangan Amerika Serikat terhadap Port Dover yang ada di Kanada. Nah, itu dia sebuah bana ya, peristiwa di 25 Agustus 1812.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun versi rahasiane
6: sing tentang topu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji, rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
5: Lah carane nganggo?
6: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bule.
5: Terus, hasilnya apik tenan ora, Pak?
6: Ini wis tak delok jios tenan, Bule.
5: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
6: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
7: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
8: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
7: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
8: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Philippines News.
1: Sobat Buana, wajah Soekarno muncul dalam atraksi 1000 drone, tangis Megawati pun pecah. Sobat Buana, Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri tak kuasa menahan air mata saat menyaksikan wajah sang ayah, Presiden pertama RI Soekarno, muncul dalam atraksi 1000 drone penutupan Soekarno Cup 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Senin 24 Agustus malam. Momen emosional itu terjadi ketika ribuan titik cahaya dari drone ini membentuk berbagai visual di langit, mulai dari peta Indonesia, wajah Soekarno, wajah Megawati, hingga logo Soekarno Cup 2026 dengan slogan "Warisi Apinya". Sobat Buana, suasana makin haduh ketika panitia ini memutar rekaman pembicaraan teks proklamasi Soekarno oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945. Potongan pidato Megawati yang disampaikan dengan penuh semangat juga diperdengarkan di tengah pertunjukan. Rangkaian itu, Sobat Buana, membuat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri meneteskan air mata, terutama ketika sosok wajah Soekarno ini terpampang di langit Stadion Gelora Bung Tomo. Sobat Buana, Megawati kemudian memberikan tepuk tangan sebagai bentuk apresiasinya terhadap pertunjukan yang disiapkan oleh panitia. Momen itu menjadi salah satu bagian yang paling emosional dalam rangka penutupan Soekarno Cup 2026. Demikian

0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
1: Flash News. Ratus 4,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
0: Ya, Sobat Bahana memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di Gresik tadi ada tradisi jabutan. Nah, di Mojokerto ada lagi nih tradisi peringatan Maulid Nabi, namanya tradisi rombek. Rombean gitu ya, saat Maulid Nabi. Apa nih Sobat Bahana, apa lagi nih ya? Nah, ratusan warga Desa Kauman, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto pada Senin ini berdesakan memperebutkan uang yang disebar dalam tradisi rombean untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nih. Uang yang diperebutkan ini banyak, terdiri dari banyak pecahan ya Sobat Bahana, mulai dari 500.000, 2.000 hingga Rp20.000 gitu. Dan tradisi ini sudah turun-temurun digelar di Masjid Darussalam, sejumlah musola hingga rumah warga di Desa Kauman. Sobat Bahana, warga dari berbagai usia gitu, ini juga antusias nih ya mengais uang yang ditebar oleh sejumlah tokoh masyarakat dan pengurus masjid gitu. Ya meskipun harus berdesakan, beresiko terinjak, tapi antusiasme masyarakat gak surut ya. Anak-anak pun juga ikut di tengah-tengah kerumunan untuk mendapatkan uang yang berjatuhan itu, Sobat Bahana. Jadi tak jarang juga koin yang dilempar mengenai kepala warga sebelum akhirnya jatuh ke tanah untuk diperebutkan ya. Nah, itu dia Sobat Bahana, tradisi rombean menebarkan uang untuk diperebutkan masyarakat Sobat Bahana. Dan ini ternyata tradisinya sudah berlangsung selama puluhan tahun loh, diwariskan dari generasi ke generasi ya. Uang yang ditebar ini berasal dari pribadi, aman ya, halal gitu, dari dana pribadi oleh sejumlah tokoh masyarakat gitu Sobat Bahana. Bahkan ada masyarakat yang menyediakan uang sampai 2 juta rupiah ya untuk disebar, diperebutkan oleh masyarakat gitu. Oke, Sobat Bahana, ini salah satu tradisi yang ada di Mojokerto ya, tradisi rombean ini berebut uang yang disebar gitu. Kita kembali di Ngopi Spesial, masih ada waktu 26 menit lagi, dan kira-kira ada peristiwa penting apa lagi nih Sobat Bahana di tanggal 25 Agustus gitu. Nah, 25 Agustus 1989 ya Sobat Bahana, ini Voyager 2 berhasil mencapai Neptunus. Pesawat antariksa nirawak Voyager 2 milik Amerika Serikat yang berhasil mencapai Neptunus di 25 Agustus 1989. Sobat Bahana, Voyager 2 ini diluncurkan pada 20 Agustus 1977, sekitar 16 hari sebelum Voyager pertama ini. Berbeda dengan Voyager pertama ya, Voyager 2 ini mengikuti lintasan yang memungkinkan pesawat itu memanfaatkan bantuan gravitasi untuk melanjutkan perjalanan menuju Uranus dan juga Neptunus. Sobat Bahana, lintasan itu menjadikan Voyager 2 ini sebagai wahana antariksa pertama yang berhasil mengunjungi Uranus dan Neptunus. Pencapaian Voyager 2 ini menjadi bagian penting ya dalam misi Planetary Grand Tour. Ini adalah perjalanan untuk mempelajari planet-planet yang berada di tata surya dengan memanfaatkan konfigurasi langka posisi planet yang terjadi sekitar sekali dalam 176 tahun. Nah, ini menjadi satu catatan penting juga nih Sobat Bahana ya, di 25 Agustus 1989. Oh ya, kita sekali lagi juga mau ngingetin gitu Sobat Bahana, bisa banget berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu ya. Situasi lalu lintas, kondisi cuaca, mungkin kondisi jalanan atau ada hal-hal lain yang terjadi, silakan bisa kirim informasinya lewat pesan text, voice note, atau lebih abdul lagi dalam bentuk video gitu. Kirim ke 0856345454545. Nah, Lila tungguin juga tanggapan

atau komentarnya untuk topik kita hari ini. Sobat Bana, semangat Agustusan menurut kamu bisa gak sih dibawa dalam kehidupan kita sehari-hari? Gimana menurutmu? Silahkan bisa di-share di sini ya di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bana dan di radio visualnya Bana di aplikasi Xpace Radio.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soiban lama sama dia.
1: Usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
2: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah, pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel, mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Menjelang aksi massa yang bakal digelar di 27 Agustus di DPR ya, polisi ini menyiapkan pengamanan dan juga Gubernur DKI Jakarta ini meminta pendekatannya humanis gitu loh Sobat Bana. Nah, aksi ini membawa tuntutan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset dan juga penerapan hukuman mati bagi koruptor. Polisi mengantisipasi potensi gangguan tetapi belum mengungkap indikasi spesifik mengenai pihak yang bisa menyusup nih Sobat Bana ya. Nah, yang pasti kepolisian ini menyiapkan pengamanan menjelang rencana aksi unjuk rasa yang bakal digelar di gedung DPR MPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus nanti. Aksi itu antara lain akan membawa tuntutan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset Sobat Bana. Nah, kalau menurut Kasat Reskrim Polda Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri, pengamanan nantinya difokuskan untuk menjaga aksi agar tetap tertib sekaligus juga mencegah masuknya pihak yang berniat memprovokasi dan membuat kerusuhan gitu. Untuk pesertanya memang belum dipastikan Sobat Bana, tapi ada dari pemberitahuan ini nanti bakal ada aksi dari DPP Brigade Merah Putih Indonesia, kemudian juga ada Aliansi Tiga Pilar Demokrasi Bogor Raya yang diperkirakan kelompok ini bakal membawa massa 100 hingga 200 orang gitu Sobat Bana. Baik, masih ada waktu 13 menit lagi menyusuri jejak sejarah di tanggal 25 Agustus 2012 Neil Armstrong meninggal dunia. Sobat Bana, 25 Agustus 2012 astronot Amerika Serikat Neil Alden Armstrong ya, ini meninggal dunia di usia ke-82 tahun. Nah, Armstrong yang lahir di Ohio, Amerika Serikat di 5 Agustus 1930, namanya ini dikenal luas sebagai manusia pertama yang berhasil menginjakkan kakinya di bulan dalam misi Apollo 2

1969. Sebelum menjadi astronot, Armstrong ini pernah berdinas sebagai penerbang Angkatan Laut Amerika Serikat yang terlibat juga dalam Perang Korea. Setelah meninggalkan dinas militer, sebenarnya Armstrong ini menjadi pilot uji coba ya. Kemudian juga bergabung dengan program antariksa Amerika Serikat dan terpilih

Setelah pensiun dari NASA, Armstrong ini kemudian menjalani kehidupan sebagai akademisi dan tetap aktif ya dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penerbangan, eksplorasi ruang angkasa, sampai akhirnya beliau meninggal dunia.

0: Denok aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit.

0: Kulit diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
1: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang. Kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Sobat Bana, menurut kamu semangat Agustusan ini kira-kira bisa nggak sih dibawa kehidupan ke kehidupan kita sehari-hari nanti selepas Agustus gitu? Boleh dong kasih pendapat kamu. Kita tunggu nanti ya, kita bakal bahas khusus di sesi yang kedua di Ngopi Spesial edisi hari ini di Selasa 25 Agustus.
2: Awas jatuh cinta.

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami, 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. ASN terancam diganti AI. Legislator Golkar ini meminta pemerintah untuk menyiapkan strategi. Sobat Bana, anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Irawan menanggapi perbincangan soal adanya potensi efisiensi aparatur sipil negara atau ASN seiring perkembangan teknologi Artificial Intelligence atau AI. Dia menilai persoalan itu lebih tepat disebut sebagai penyesuaian kebutuhan untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Sobat Bana, menurut Irwan, seperti dikutip dari Detik News hari ini, perkembangan teknologi memang tidak bisa dihindari. Digitalisasi sesuatu yang perlu untuk memudahkan pelayanan publik. Oleh karena itulah, pemerintah harus menyiapkan grand strategi untuk menghadapi berbagai perubahan dan perkembangan teknologi. Sobat Bana, Irwan menegaskan penggunaan teknologi termasuk AI tidak serta-merta berarti pengurangan jumlah ASN. Menurutnya, kebutuhan penambahan atau pengurangan ASN ini hanya ditentukan berdasarkan asesmen pemerintah. Sobat Bana yang mengatakan, teknologi seperti AI saat ini sudah mulai digunakan dalam pelayanan publik. Karena itulah, digitalisasi ini perlu terus dioptimalkan agar pelayanan kepada masyarakat semakin mudah, sekaligus membuat pemerintah lebih optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Seratus koma lima FM Banner Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Halo, selamat pagi Sobat Bana. Masih tetap barengan Lila menikmati ngopi spesial pagi hari ini ya, di edisi Selasa 25 Agustus sampai jam 10 pagi. Nah, sisa-sisa di bulan kemerdekaan, semangat Agustusannya masih kerasa atau udah mulai berkurang? Nah, Sobat Bana, ngomongin soal semangat Agustusan gitu, menurut kamu kira-kira bisa gak sih dibawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari gitu? Kita tahu kalau bulan Agustus itu kan identik dengan lomba, bendera merah putih, kerja bakti, tawa bareng-bareng bersama tetangga gitu. Semangat-semangat yang kayak gitu Sobat Bana, bisa gak sih tetap kita bawa meskipun nanti Agustusnya udah berlalu, udah lewat gitu. Oke, kita pagi hari ini bakal ngajakin kamu Sobat Bana untuk berbincang ya tentang semangat gotong royong, kepedulian, persatuan, jiwa nasionalisme yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Bisa gak menurut kamu semangat Agustusan kita bawa dalam kehidupan sehari-hari selepas Agustusnya lewat? Kita tunggu nih tanggapan atau komennya, silakan bisa di-share di 0856345454545, bisa lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana. Sobat Bahana, ini melalui aplikasi Express Radio, di situ ada chat roomnya, tinggal tulis komennya di situ. Kita nanti bakal obrolin gitu ya di sesi yang kedua sampai jam 10 pagi.
2: Kamu serius?
3: Iya, aku serius.
2: Tapi kan

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro. Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegalrejo Ngumbul Todanan Bloro. Toko Pak Marno Iji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro. Toko Pak Heru Tanjung Tambakrejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Banar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Banar, semangat kemerdekaan bukan hanya berasal bukan hanya soal upacara atau juga perlombaan Agustusan aja ya, Sobat Banar ya. Nah, pemerintah dalam perang peringatan HUT RI ke-81 ini juga mengajak masyarakat untuk memaknai kemerdekaan itu lewat gotong royong, kemudian kepedulian, aksi nyata gitu, terutama Sobat Banar saat membantu sesama yang terkena dampak bencana seperti Nusa Tenggara Timur atau NTT ya. Di banyak daerah juga tradisi Agustusan itu ternyata masih ini juga loh Sobat Banar, masih diawali dengan kerja bakti membersihkan lingkungan ya, membuat lingkungan jadi lebih cantik lagi gitu. Dan kegiatan sederhana seperti itu ternyata juga bisa menjadi sarana mempererat hubungan antar warga dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap lingkungan gitu ya. Oke Sobat Banar, sekali lagi Lila mau tahu nih, menurut kamu kebiasaan Agustusan, semangat Agustusan itu bisa gak sih dibawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari gitu? Gotong royongnya mungkin, disiplinnya, kekompakannya, kepeduliannya terhadap tetangga, bangga terhadap produk lokal, jiwa nasionalisme yang pasti akan tumbuh lagi gitu setiap bulan Agustus atau apalah gitu ya. Pokoknya semangat Agustusan gitu bisa gak dibawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari? Silakan ya, bisa share tanggapan atau komennya. Kita tungguin nih di 085634545 bisa lewat medsosnya Bahana atau juga di radio visualnya Bahana ya, ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Pagi dulu buat selamat pagi dulu nih buat Ila. Kalau Ila di mana nih? Kalau menurut Ila apa ini? Kalau Agustusan itu kan biasanya kompak ya Mak ya, warga itu bareng-bareng kerja bakti, bersih-bersih. Sayang kan setelah itu lingkungannya kembali kotor. Masa bersihnya cuma Agustus aja sih? Jadi harusnya kerja bakti itu tetap jadi budaya, bukan acara tahunan setiap bulan Agustus aja gitu. Oke, makasih ya buat Ila ya. Pagi juga nih Pak Budi, semangat lomba mengajarkan sportivitas. Dan dalam hidup pun juga begitu, bersaing boleh tapi jangan sampai menjatuhkan orang lain. Dan ini harusnya bisa banget kita bawa dalam kehidupan kita bermasyarakat, itu menurutnya Pak Budi. Oke Pak Budi, terima kasih juga udah gabung. Ini mumpung hari libur ya Pak ya, bisa nih menikmati ngopi spesialnya sambil ikutan ngobrol topik kita hari ini. Bisa gak semangat Agustusan itu kita bawa ke kehidupan sehari-hari meskipun Agustusnya nanti udah lewat gitu? Kita tungguin lagi yang lain di 085634545 bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi X-Space Radio.

0: Itu aku ada, terima kasih Mas Indra.
1: Cesar musik.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Koma 5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Hai guys. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Sobat Bahana, menjelang aksi 27 Agustus hari Kamis nanti memang banyak diwarnai dengan berita-berita yang beredar, termasuk ya ini rekening Bank Mandiri milik dari Supriyono alias Boto, koordinasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB dilaporkan nggak bisa digunakan karena penundaan transaksi atas permintaan aparat penegak hukum menjelang rencana aksi demonstrasi. Sobat Bahana, kalau klaim dari Supriyono ini atau Boto ya, ini rekeningnya yang berisi sekitar 80,9 juta rupiah. Ini merupakan gabungan uang pribadi dan juga donasi, dana donasi gitu untuk aksi di DPR RI mendadak. Ini nggak bisa diakses gitu. Nah, gimana respon Bank Mandiri? Bank Mandiri ini ternyata mengonfirmasi kalau tindakan pembatasan atau penutupan akses sementara itu dilakukan setelah menerima permintaan resmi dari aparat penegak hukum. Nah, sementara penjelasan kepolisian ini sebuat bana, Polda Metro Jaya melalui Reskrimsus menyatakan kalau langkah yang diambil penyidik ini adalah penundaan transaksi sementara terkait penggalangan dana aksi ya, bukan pemblokiran permanen. Sementara untuk sikap PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini sudah menegaskan ya, tidak mengeluarkan perintah apapun terkait pemblokiran rekening itu, Sobat Bana. Nah, sebenarnya bisa nggak sih rekening nasabah ini diblokir oleh pihak bank gitu, Sobat Bana? Bank ini bisa memblokir rekening nasabah, namun tindakan itu tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang atau hanya berdasarkan permintaan yang tidak dapat

0: mempertanggungjawabkan. Sobat Bana, pemblokiran rekening ini merupakan tindakan serius ya, karena membatasi pemilik rekening mengakses dan juga menggunakan hartanya. Karena itulah setiap pemblokiran ini harus mempunyai dasar hukum, dilakukan oleh pihak yang berwenang dan juga mengikuti prosedur yang dapat diuji. Salah satu dasar hukumnya itu ada dalam pasal 140 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 ini tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Nah, berdasarkan ketentuan itu, Sobat Bana, pemblokiran bisa dilakukan oleh penyidik ya. Pemblokiran ini bisa dilakukan oleh penyidik, penuntut umum ataupun juga hakim. Dan bank dalam konteks ini bertindak sebagai pihak yang melaksanakan perintah pemblokiran. Pada prinsipnya tindakan itu harus memperoleh izin ketua pengadilan negeri. Dan permohonan izin juga tidak boleh hanya berisi permintaan singkat untuk menutup akses sebuah rekening, Sobat Bana. Permohonan itu harus menjelaskan tindak pidana yang sedang diproses, dasar atau fakta yang menunjukkan hubungan rekening dengan perkara, terus sumber fakta itu dan juga bentuk dan tujuan pemblokiran gitu. Jadi ketua pengadilan negeri ini juga wajib ya meneliti permohonan itu paling lama 2 hari sejak diajukan. Pemblokiran berdasarkan KUHAP dapat berlangsung paling lama 1 tahun dan diperpanjang 2 kali masing-masing selama 6 bulan. Seperti itu ya. Baik Sobat Bana, kita masih punya waktu 1/2 jam lagi dan Lila masih tunggu nih tanggapan atau komentarnya, opininya gitu. Semangat Agususan, bisa nggak sih kita bawa dalam kehidupan sehari-hari? Silakan deh bisa share lagi di sini di 0856345545, bisa juga lewat medsosnya Bana atau di chatroom di radio visualnya Bahana.
1: Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Express News.
1: Sobat Bana, 6 perusahaan mendapatkan sanksi terkait kebakaran karhutla di Kalimantan. Sobat Bana, Kementerian Kehutanan atau Kemenhut ini menjatuhkan sanksi administratif kepada 6 perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH setelah hasil pengawasan menemukan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di area kerja mereka. Sobat Bana, total lahan yang terdampak kebakaran di 6 perusahaan itu mencapai 1.511,55 hektar. Direktur Pengawasan Pengenaan Sanksi Administratif dan Kepedataan Kehutanan Kemenhut Ardi Rusman, seperti dikutip dari Viva hari ini, mengatakan 4 perusahaan yang dikenai sanksi itu berada di Kalimantan Barat. Dan Sobat Bana, 2 perusahaan lainnya ini beroperasi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Menurut Ardi, sanksi diberikan setelah pengawasan menunjukkan karhutla berulang kali terjadi di wilayah kerja perusahaan. Perusahaan diwajibkan memperbaiki sistem pengendalian kebakaran sekaligus juga memulihkan lahan yang terdampak. Sobat Bana, Kemenhut juga bisa meningkatkan level sanksi apabila perusahaan tidak menjalankan kewajiban yang ditetapkan. Langkah itu dapat berujung pada pencabutan perizinan berusaha. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Istriku, terima kasih atas hadiah terbaik yang baru saja aku ketahui ini.

0: hal yang lebih indah dan sempurna dari menjadi seorang ayah. Tunggu kepulanganku untuk bersama-sama kita merawat dan menjaga buah hati kita. Salam rindu dari
1: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
3: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi Xspace Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu Xspace Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar Xspace terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi Xspace Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bana, kita masih hadirkan topik ini semangat Agustusannya. Bisa gak sih kira-kira nanti tetap kita bawa dalam kehidupan sehari-hari meskipun Agustusnya udah lewat gitu. Kebersamaan dengan para tetangga ya, terus apa namanya, kerjasamanya, disiplinnya gitu, bahagianya, semangatnya gitu, bisa gak kita bawa dalam kehidupan sehari-hari gitu. Yang udah masuk aja nih, makasih banget. Halo Mbak Dewi, yang paling aku suka itu saling menyapa gitu loh Mbak. Saat Agustusan kan banyak banget kegiatan yang melibatkan masyarakat, jadi lebih akrab lagi sih sama tetangga, saling sapa gitu. Dan semoga ini bisa terus ya dipertahankan, dilakukan juga. Ini terutama untuk kalau di desa-desa sih saya yakin nggak pengaruh gitu ya, tetap saling sapa. Mungkin ini yang di kota-kota yang biasanya memang sibuk sendiri-sendiri gitu. Nah ini kalau buat Mbak Dewi ya mudah-mudahan sih tetap bisa di apa namanya, dipertahankan gitu. Oke, terima kasih Mbak Dewi udah gabung juga di sini. Halo juga, selamat pagi. Ada siapa lagi nih? Noni Belanda kah? Biasanya kalau Noni kan identiknya dengan Noni Belanda. Halo Noni, kalau menurut aku bisa banget sih, terutama untuk rasa peduli dan kekompakan gitu ya. Itu bisa banget loh kita terus kerjakan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam keluarga ataupun juga dengan masyarakat. Ya biasanya kalau dalam keluarga mungkin ketika Agustusan ya, ini bareng-bareng juga sih, lomba gitu antar keluarga kan bisa, antara bapak, ibu sama anak, ada satu tim gitu ya. Nah kekompakannya ini terus dipertahankan ya, termasuk juga kekompakan dengan masyarakat kan. Mungkin antar RT gitu kan biasanya kerjasama tuh. Nah ini bisa juga dipertahankan dalam nanti kehidupan sehari-hari gitu ya, selepas Agustus tetap bisa dijalanin gitu loh maksudnya. Oke deh, makasih banget tadi yang sudah gabung di sini. Yang lain sekali lagi kita masih tungguin komentarnya. Menurut kamu kebiasaan Agustusan ya, semangat Agustusan itu bisa gak sih dibawa ke kehidupan sehari-hari selepas Agustusnya lewat? Mungkin semangat gotong royongnya, kekompakannya, disiplinnya, peduli tetangga, ramah tamahnya, kerjasamanya gitu ya, atau bangga memakai produk lokal gitu. Silakan, kita masih tungguin di sini di 0856345454545, bisa juga lewat medsosnya Bana atau di chatroom di radio visualnya Bana.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa. Banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: 71 tahun Indonesia merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan justru sedang menghadapi duka. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus ini, Sobat Bahana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 34 ribu titik panas di Pulau Kalimantan dengan luas indikatif area karhutla mencapai 33 ribu hektar. Angka-angka ini bukan sekedar data. Di baliknya ada rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap, dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini, Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi rumah bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada kita. Untuk saudara-saudara kita di NTT, mari kita terus kirimkan doa, dukungan, dan kepedulian. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mari jangan biarkan persoalan karhutla hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupakan besok. Bencana harus terus dikawal, pemulihan harus terus didukung, dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita jaga.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Kemerdekaan itu bukan hanya dikenang setiap tanggal 17 Agustus saja, tapi juga di setiap hari lewat tindakan kecil ya. Membuang sampah pada tempatnya, membantu tetangga, disiplin bekerja, menjaga persatuan, peduli dengan sesama dan sebagainya gitu. Nah, mana-mana yang sudah makna hidup gitu ya yang kita rasakan ini, mudah-mudahan Sobat Bana ini bisa terus membuat kita dan masyarakat lebih kompak lagi gitu loh. Oke, okay? Baik, kayaknya gak bisa lama-lama lagi untuk menemani kamu di ngopi spesial pagi hari ini. Jadi langsung aja nih dari Tunojo 119 Ngawi, Ila pamit dari ngopi spesial pagi hari ini di edisi Selasa 25 Agustus. Hari ini bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat pagi, selamat menikmati liburnya, dan tetap gabung di 104,5 FM Bana Radio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial. Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadiyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
0: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
4: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simple tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih nia dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
4: Mengenal pahlawan nasional Indonesia, host Cokro Aminoto. Raden Mas Haji Umar Said Cokro Aminoto, atau yang lebih dikenal sebagai host Cokro Aminoto, adalah seorang nasionalis Indonesia. Ia menjadi salah satu pemimpin Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Saman Hudi, yang kemudian berubah nama menjadi Sarekat Islam yang mereka dirikan secara bersama. Sarekat Dagang Islam atau Sarekat Islam adalah merupakan organisasi pertama di Indonesia. Cokro Aminoto lahir 16 Agustus 1882. Ada dua versi untuk tempat kelahiran Cokro Aminoto. Ada yang menyebutnya lahir di Ponorogo, dan ada yang menyebutnya lahir di Madiun. Cokro Aminoto adalah anak kedua dari 12 bersaudara dari ayahnya yang bernama R.M. Cokro Amiseno, salah seorang pejabat Wedana Kleco Magetan. Kakeknya bernama R.M. Adipati Cokronegoro yang pernah juga menjabat sebagai Bupati Ponorogo. Setelah lulus dari sekolah rendah, ia melanjutkan pendidikannya di Sekolah Pamong Praja di Magelang. Setelah lulus, ia bekerja sebagai juru tulis patih di Ngawi, di mana 3 tahun kemudian ia berhenti. Cokro Aminoto pindah dan menetap di Surabaya pada tahun 1906. Di Surabaya, ia bekerja sebagai juru tulis di firma Inggris Coy & Co. yang melanjutkan pendidikannya di Sekolah Kejuruan jurusan Teknik Mesin. Pada bulan Mei 1912, Hos Cokro Aminoto mendirikan organisasi Sarekat Islam yang sebelumnya dikenal sebagai Sarekat Dagang Islam dan terpilih menjadi ketua. Salah satu trilogi darinya yang termasyhur adalah Setinggi-tinggi Ilmu, Semurni-murni Tauhid, Sepintar-pintar Siasat. Ini menggambarkan suasana perjuangan Indonesia pada masanya yang memerlukan 3 kemampuan pada seorang pejuang kemerdekaan. Dari berbagai muridnya, yang paling ia sukai adalah Soekarno. Hingga ia menikahkan Soekarno dengan anaknya, yakni Siti Utari, yang merupakan istri pertama Soekarno. Pesannya kepada murid-muridnya ialah, jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator. Perkataan ini membius murid-muridnya hingga membuat Soekarno setiap malam berteriak belajar pidato, hingga membuat kawannya Muso, Alimin, SM Kartosuwiryo, Darsono, dan yang lainnya terbangun dan tertawa menyaksikannya. Cokro Aminoto meninggal di Yogyakarta 17 Desember 1934 pada umur 52 tahun. Ia dimakamkan di TMP Pakuncen, Yogyakarta. Cokro Aminoto diangkat menjadi pahlawan nasional oleh Presiden Indonesia pada tahun 1961. Oleh Belgia, beliau dijuluki sebagai Raja Jawa tanpa mahkota. Cokro Aminoto adalah salah satu pelopor pergerakan di Indonesia dan sebagai guru para pemimpin-pemimpin besar di Indonesia. Berangkat dari pemikirannya pula yang melahirkan berbagai macam ideologi bangsa Indonesia pada saat itu. Rumahnya sempat dijadikan rumah kos para pemimpin besar untuk menimba ilmu padanya, yaitu Semaun, Alimin,

Muso, Ananda Hirdan, Imran Halomoan, bahkan Pajri Hamonangan pernah berguru padanya. Ia adalah orang pertama yang menolak untuk tunduk kepada Belanda. Setelah ia meninggal, lahirlah warna-warni pergerakan Indonesia yang dibangun oleh murid-muridnya, yakni kaum sosialis atau komunis yang dianut oleh Semaun, Muso, dan Alimin. Soekarno menganut nasionalis dan SM Kartosoewirjo yang Islam, yang juga merupakan sekretaris pribadi.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?
2: Dian, sebelumnya Bapak minta maaf, baru masih tahu kamu sekarang. Nepan sudah lama sakit.

kehidupan sekarang, dia sudah meninggal. Kejadiannya pas Wolkis dilenguk. Di situ

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pasti.
1: Karena sekarang, banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, udah hidupmu sendiri, jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.

Mengenal pahlawan nasional Indonesia, Hos Cokro Aminoto. Raden Mas Haji Umar Said Cokro Aminoto, atau yang lebih dikenal sebagai Hos Cokro Aminoto, adalah seorang nasionalis Indonesia. Ia menjadi salah satu pemimpin Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Saman Hudi, yang kemudian berubah nama menjadi Sarekat Islam yang mereka dirikan secara bersama. Sarekat Dagang Islam atau Sarekat Islam adalah merupakan organisasi pertama di Indonesia. Cokro Aminoto lahir 16 Agustus 1882. Ada dua versi untuk tempat kelahiran Cokro Aminoto. Ada yang menyebutnya lahir di Ponorogo, dan ada yang menyebutnya lahir di Madiun. Cokro Aminoto adalah anak kedua dari 12 bersaudara dari ayahnya yang bernama R.M. Cokro Amiseno, salah seorang pejabat Wedana Kleco Magetan. Kakeknya bernama R.M. Adipati Cokronegoro yang pernah juga menjabat sebagai Bupati Ponorogo. Setelah lulus dari sekolah rendah, ia melanjutkan pendidikannya di Sekolah Pamong Praja di Magelang. Setelah lulus, ia bekerja sebagai juru tulis Patih di Ngawi, di mana 3 tahun kemudian ia berhenti. Cokro Aminoto pindah dan menetap di Surabaya pada tahun 1906. Di Surabaya, ia bekerja sebagai juru tulis di firma Inggris Coy & Co. yang melanjutkan pendidikannya di Sekolah Kejuruan jurusan Teknik Mesin. Pada bulan Mei 1912, Hos Cokro Aminoto mendirikan organisasi Sarekat Islam yang

Sebelumnya dikenal sebagai Sarekat Dagang Islam dan terpilih menjadi ketua. Salah satu trilogi darinya yang termasyhur adalah Setinggi-tinggi Ilmu, Semurni-murni Tauhid, Sepintar-pintar Siasat. Ini menggambarkan suasana perjuangan Indonesia pada masanya yang memerlukan tiga kemampuan pada seorang pejuang kemerdekaan. Dari berbagai muridnya, yang paling ia sukai adalah Soekarno, hingga ia menikahkan Soekarno dengan anaknya, yakni Siti Utari, yang merupakan istri pertama Soekarno. Pesannya kepada murid-muridnya ialah, jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator. Perkataan ini membius murid-muridnya hingga membuat Soekarno setiap malam berteriak belajar pidato hingga membuat kawannya Muso, Alimin, SM Kartosuwiryo, Darsono, dan yang lainnya terbangun dan tertawa menyaksikannya. Cokroaminoto meninggal di Yogyakarta 17 Desember 1934 pada umur 52 tahun. Ia dimakamkan di TMP Pakuncen, Yogyakarta. Cokroaminoto diangkat menjadi pahlawan nasional oleh Presiden Indonesia pada tahun 1961. Oleh Belgia, beliau dijuluki sebagai Raja Jawa tanpa mahkota. Cokroaminoto adalah salah satu pelopor pergerakan di Indonesia dan sebagai guru para pemimpin-pemimpin besar di Indonesia. Berangkat dari pemikirannya pula yang melahirkan berbagai macam ideologi bangsa Indonesia pada saat itu. Rumahnya sempat dijadikan rumah kos para pemimpin besar untuk menimba ilmu padanya, yaitu Semaun, Alimin, Muso, Ananda Hirdan, Imran Halomoan, bahkan Pajri Hamonangan pernah berguru padanya. Ia adalah orang pertama yang menolak untuk tunduk kepada Belanda. Setelah ia meninggal, lahirlah warna-warni pergerakan Indonesia yang dibangun oleh murid-muridnya, yakni kaum sosialis atau komunis yang dianut oleh Semaun, Muso, dan Alimin. Soekarno menganut nasionalis dan SM Kartosuwiryo yang Islam, yang juga merupakan sekretaris pribadi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, 81 tahun Indonesia merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan justru sedang menghadapi duka. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus ini, Sobat Bahana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 34 ribu titik panas di Pulau Kalimantan, dengan luas indikatif area karhutla mencapai 33 ribu hektar. Angka-angka ini bukan sekedar data. Di baliknya ada rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap, dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini, Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi rumah bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada kita. Untuk saudara-saudara kita di NTT, mari kita terus kirimkan doa, dukungan, dan kepedulian. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mari jangan biarkan persoalan karhutla hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupakan besok. Bencana harus terus dikawal, pemulihan harus terus didukung, dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita jaga.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: Beno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Halo Sobat Wahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positif dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.
1: Nih, panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunakake akeh, nanging asile

0: B? Seng kelas B tahan 6-7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayoto kopi, teh, lada, vanili, kafes, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
0: Seng kelas C tahan 3-4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% soko tabur, nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
3: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora, toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.
1: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.

0: informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Mudah-mudahan masih dalam suasana yang sangat menyenangkan ya, di hari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang lagi liburan hari ini ya, memperingati Maulid Nabi gitu. Yang mungkin lagi sibuk dengan segala aktivitas, juga selamat siang semuanya. Mudah-mudahan aktivitas berjalan dengan lancar, penuh semangat, stamina masih tetap prima di siang hari ini ya. Yang mungkin lagi menikmati liburan ya, barengan keluarga, barengan teman-teman ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat ya di siang hari ini. Yang mungkin juga lagi sibuk dengan segala aktivitas, mudah-mudahan aktivitas berjalan dengan lancar, penuh semangat, stamina masih tetap prima di siang hari ini. Yang mungkin juga di siang hari ini ada di perjalanan, soalnya mumpung liburan ya. Selamat siang semuanya. Baik, ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya buat Sobat Bahana semuanya. Di siang hari ini ya Sobat Bahana semuanya, ada 4 macam kredit di Bank UMKM Jawa Timur ya. Yang butuh modal untuk usaha, ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, dan lain-lain, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, dan lain-lain dengan bunga 0,9% per bulan. Untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun. Untuk musiman, jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Nanti masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya. Dan di siang hari ini yang mungkin juga lagi menikmati kebersamaan ya, barengan keluarga, barengan teman-teman ya. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat terus ya. Kalaupun banyak sekali aktivitas, mudah-mudahan aktivitas berjalan dengan lancar, penuh semangat ya. Baik Sobat Bahana semuanya, kali ini ada informasi buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini. Nah ini temanya 17-an udah lewat ya, semangatnya ikut lewat nggak ya kira-kira? Ini temanya 17-an udah lewat, kira-kira semangatnya ikut lewat apa tidak ya? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545. Masih bareng Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning Sikemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan Sikemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan Sikemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: mantap. Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain neng omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas bank BPR Jatim.

0: Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: bapake mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, sobat Bahana semuanya. Kita lanjutkan lagi di ajang ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah ya. Jangan lupa juga ya topik kita hari ini ya, sobat Bahana semuanya yang barusan gabung juga di Xpace Radio ya. Nah, yang mungkin juga lagi menikmati kebersamaan juga dengan keluarga ya, selamat siang semuanya ya. Menurut kamu ya, apa yang paling kamu rindukan dari suasana 17-an ya? Ini sudah hampir selesai, sudah tanggal 25 gitu ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat, stamina masih tetap prima.

di siang hari ini yang mungkin lagi sibuk juga dengan segala aktivitas ya. Selamat siang semuanya ya. Bagi sobat Wanda semuanya yang mau gabung ya di ajang Ngopi Bahana, masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345445 ya. Masih barang Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Masih ditunggu nanti ya. Nah, jangan lupa juga yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya, selamat siang semuanya ya. Soalnya mumpung liburan gitu ya. Ini kebetulan hari Maulid Nabi. Baik sobat panas semuanya, ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya buat sobat panas semuanya di siang hari ini ya. Sobat panas semuanya, di Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang Ngawi, Jalan S Parman 8, depan PDAM, teleponnya 0351 749 778, kantor KAS Jogorogo, Jalan Mojopahit 45, telepon 731412, kantor Kasini, Jalan Raya Sini 31, teleponnya 611031, kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedung Perahu, teleponnya 745076, kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun, Ngerambe Selatan, Balai Desa Wali Kukun, telepon 671300, kantor Kas Ngening, Jalan Piki Sutone Ngening Ngawi, telepon 447732. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Baik sobat mana semuanya, sampai di sini dulu ya Lupita Bahana menemani di ajang Ngopi Bahana edisi hari Selasa 25 Agustus 2026 bersama Bank UMKM Jawa Timur. Nanti Lupita balik lagi ya di ajang Ngopi Bahana sampai nanti jam 2 siang. Jangan lupa juga, nah ini topiknya ya, ini ya, apa yang kamu rindukan dari suasana 17-an ya. Nah, ini ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345445 ya. Yang udah gabung tadi terima kasih banget, dari Doni yang ada di Paron ya. Yang paling saya rindukan sebenarnya bukan lombanya, tapi kebersamaannya. Agustusan itu bikin kita ingat pentingnya punya tetangga dan teman. Dari Sinta yang ada di Jogorogo, terima kasih, kangen suasana 17-an waktu kecil, rasanya satu kampung adalah tempat bermain kita. Terus dari Fikri yang ada di Ngawi, paling kangen momen ketika warga saling membantu tanpa membedakan usia. Terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Nah, sobat-sobat semuanya, sampai di sini dulu Lupita Bahana menemani di ajang Ngopi Bahana edisi hari Selasa 25 Agustus 2026 ya. Terima kasih. Nanti balik lagi di sesi yang kedua.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Masih bareng Lupita Bana dan yang menggabung ya, masih ditunggu. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bana semuanya. Apa yang kamu rindukan dari suasana 17-an ya? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085-6345-4545. Masih bareng Lupita Bana sampai nanti jam 2 siang.

0: Denok aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas kecil pertama kali jalan.

0: sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
0: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
1: Baby Happy
2: ya?
1: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Sen, gimana persiapan acaranya?
4: Lagi proses, Bu. Lancar ini, Ma.
3: Payana masuk rumah sakit. Nanti malam gak datang ke acara ini.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke.

0: Benar-benar meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Windscare
4: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: itu aku ada. Terima kasih Mas Indra.
1: Desir Musik
2: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana semuanya. Masih bareng Lupita Bana di ajang Ngopi Bana. Yang sudah gabung ya, terima kasih banget. Apa yang paling kamu rindukan pada dari suasana 17-an ya? Dari Budi ya, paling kangen panjat pinang. Dari persiapan sampai rebutan hadiah selalu bikin heboh. Dari Ayu yang dari Jogoroko, kangen jalan kampungnya dia. Rasanya semua warga ikut punya semangat yang sama. Ya, terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bana. Baik Sobat Bana semuanya, sampai di sini dulu Lupita Bana menemani di ajang Ngopi Bana edisi hari Selasa 25 Agustus 2026 ya. Selamat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang lagi memperingati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
10: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
11: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Halo-halo Sobat Bahana, sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simple tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
5: Ketika Belanda mulai mencampuri urusan Kesultanan Banjar, seorang pemimpin bangkit untuk melawan. Ia adalah Pangeran Antasari. Campur tangan Belanda semakin mengecam Kesultanan Banjar. Konflik perebutan tahta dan penderitaan rakyat akhirnya mendorong Pangeran Antasari untuk melakukan perlawanan. Pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin pasukannya menyerang tambang batu bara milik Belanda di Pengaron. Perlawanan kemudian meluas ke berbagai wilayah di Kalimantan. Belanda berusaha menghentikan perlawanan, tetapi Antasari tetap teguh. Bahkan ketika kondisinya semakin sulit, ia terus memimpin perjuangan rakyat Banjar melawan penjajahan. Pangeran Antasari wafat pada 11 Oktober 1862 setelah terserang penyakit cacar. Namun perjuangannya tidak berhenti.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat. Buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kalau es tehnya Tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau Tijus, mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau Tijus lemon.
3: Kalau aku mau Tijus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Aku lapar.
0: Oh siap, Tijus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segitnya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Sobat Bahana tau gak nih, yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih, karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri, gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.
6: Gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
7: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
6: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo opo supaya luwih ajeg to bune?
7: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi, cocok banget kanggo pari ning sawah tergenang. Dosise iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
6: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
8: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
9: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
8: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
9: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gelap madu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
5: Sutan Syahrir. Sutan Syahrir adalah salah satu pahlawan nasional berasal dari daerah Padang Panjang. Sutan Syahrir adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang dikenal karena jasanya dalam mengorganisasi kemerdekaan Indonesia. Bersama dengan Bung Karno dan Bung Hatta, ketiganya disebut sebagai triumvirat kemerdekaan Republik. Pada awal berdirinya Republik, Syahrir ini juga sempat menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simple tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Pipis yang banyak. Mumpung pemandangannya bagus.
1: Masih gratis juga.
2: Jorok banget anjing.
3: Oh. Ini kalau udah jadi hotel bintang 5 sih
1: baru sampai parkiran udah diusir.
2: Kamu yang diusir, kan? Ya lu orda.
0: Jangan keenakan nanti.
1: Kita harus pindah ke ibu kota, mulai hidup baru.
2: Ini ibu kota Nusantara.

0: tahun Indonesia merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan justru sedang menghadapi duka. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus ini, Sobana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 34.000 titik panas di Pulau Kalimantan dengan luas indikatif area karhutla mencapai 33.000 hektar. Angka-angka ini bukan sekedar data. Di baliknya ada rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap, dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini, Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi rumah bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada kita. Untuk saudara-saudara kita di NTT, mari kita terus kirimkan doa, dukungan, dan kepedulian. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mari jangan biarkan persoalan karhutla hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupakan besok. Bencana harus terus dikawal, pemulihan harus terus didukung, dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita jaga.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positif dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi Sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya Sobat.

0: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro,
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
8: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro,
9: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
10: Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
2: Pendengar, jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Selasa, 25 Agustus 2026. Bersama saya, Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 103,9 FM Prameswara Lamongan, dan 97,8 FM Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggohadi. Harga sembako di Lamongan terkendali selama libur Maulid Nabi. Disko Pindad jelaskan penyebab selisih harga antar pasar. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggohadi, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan memastikan komoditas kebutuhan pokok di daerah relatif stabil selama momen libur Maulid Nabi pada Selasa 25 Agustus 2026. Kepala Disko Pindad Lamongan, Anang Taufik, menjelaskan bahwa pemantauan rutin di Pasar Sidoarjo, Pasar Mbaba, dan Pasar Blimbing menunjukkan tidak banyak terjadi pergerakan harga ekstrim dibandingkan pekan sebelumnya. Bahan pangan utama seperti beras premium bertahan di kisaran Rp14.900 hingga Rp15.000 per kilogram. Beras medium bulog Rp12.500 per kilogram, gula pasir Rp17.000 per kilogram, daging sapi Rp130 per kilogram, serta tabung LPG 3 kg seragam di angka Rp20.000. Meski demikian, pemantauan mencatat adanya variasi harga pada beberapa komoditas hortikultura dan peternakan akibat perbedaan fungsi serta rantai distribusi di setiap pasar. Komoditas cabai rawit merah dijual Rp40.000 per kilogram di Pasar Mbabat, namun menyentuh Rp50.000 per kilogram di Pasar Sidoarjo dan Blimbing. Fenomena serupa terjadi pada ayam kampung yang berada di kisaran Rp65.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Anang menegaskan bahwa Pasar Mbabat cenderung menawarkan harga lebih murah karena berkedudukan sebagai pusat grosir tempat gulaan pedagang, dan pihak dinas terus mengawasi pasokan agar tidak terjadi lonjakan harga yang memberatkan masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi FM Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. Banggar DPRD Magetan soroti anggaran Rp5 miliar untuk pembangunan toilet. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sobat, anggaran pembangunan toilet sekolah dasar SD di 235 desa dan kelurahan di Kabupaten Magetan mendapat sorotan dari Badan Anggaran Banggar DPRD Magetan. Anggota Banggar dari fraksi Golkar Didi Aryono menilai usulan anggaran sekitar Rp5 miliar tersebut belum didasarkan pada skala prioritas kebutuhan pendidikan. Menurut Didi, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan seharusnya memiliki data mengenai kondisi sarana sanitasi di masing-masing sekolah. Data tersebut semestinya menjadi dasar penentuan sekolah yang mendapatkan pembangunan atau perbaikan toilet. Didi mempertanyakan pola penganggaran yang menetapkan satu pembangunan toilet untuk setiap desa atau kelurahan. Menurut dia, kebutuhan setiap sekolah tidak bisa disamaratakan hanya berdasarkan wilayah administratif.
5: Program ini tidak didasarkan pada skala prioritas. Dikpora itu kan punya dapodik. Sekolah mana yang punya toilet, sekolah mana yang toiletnya rusak. Mestinya ini didulukan yang itu dulu, tetapi ini tidak. Pokoknya satu desa itu satu. Nah, hanya 5 miliar.
4: Yang menilai pemerintah daerah perlu terlebih dahulu memetakan kondisi sekolah, mulai dari toilet yang rusak berat, rusak sedang, hingga toilet yang masih layak digunakan. Didi juga mempertanyakan pola penganggaran yang memecah pekerjaan menjadi banyak lokasi dengan nilai relatif kecil. Ia khawatir kebijakan tersebut lebih berorientasi pada pembagian pekerjaan daripada pemenuhan kebutuhan pendidikan.
5: Kalau saya melihat polanya, karena toilet itu nanti anggarannya kecil-kecil dipecah banyak lokasi, ya ini pendekatannya pendekatan proyek, bagi-bagi proyek, bukan pada kebutuhan dunia pendidikan yang sebenarnya, gitu loh, Mas.
4: Selain persoalan toilet sekolah, Didik menyoroti belum adanya usulan renovasi terhadap ruang kelas yang mengalami kerusakan. Menurut dia, kondisi tersebut justru semestinya menjadi perhatian dalam penyusunan APBD. Didik menegaskan banggar DPRD Magetan tidak serta-merta menolak program tersebut. Namun, usulan anggaran harus dirasionalisasi berdasarkan tingkat kebutuhan masing-masing sekolah. Yang menyebut pembangunan infrastruktur pendidikan seharusnya menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah. Selain pendidikan, perlu Didik pembangunan jalan dan sektor pertanian juga harus mendapat perhatian. Didik juga mempertanyakan minimnya usulan peningkatan sektor pariwisata dalam perancangan anggaran, padahal Magetan memiliki potensi wisata yang cukup besar. Menurut Didik, apabila setelah pembahasan usulan tersebut tetap dinilai tidak rasional, anggaran memiliki kewenangan untuk tidak menyetujuinya. Ia berharap pembahasan anggaran nantinya benar-benar mengacu pada kebutuhan real masyarakat dan kondisi sekolah, bukan sekedar pembagian alokasi berdasarkan wilayah. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora, CFM melaporkan, kita

0: kembali ke studio.
1: Adimas, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya, kita menuju Radio Prameswara Lamongan. Penangkapan kasus kekerasan dilakukan Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara, Shirley.
2: Baik sobat, penanganan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan terus berlanjut. Setelah sebelumnya telah mengamankan ayah kandung korban, polisi kini menangkap kakak kandung korban yang juga diduga terlibat dalam kasus tersebut. Pria berinisial MA 27 tahun, warga Desa Latuan, Kecamatan Karanggeneng Lamongan, kini telah diamankan anggota Satreskrim Polres Lamongan di wilayah Plumpang Kabupaten Tuban. Penangkapan dilakukan pada Senin 24 Agustus 2026 dini hari. Berdasarkan informasi yang diberikan Pojok TV, MA diduga melakukan kekerasan seksual terhadap adik kandungnya sendiri. Dalam perkara yang sama, ayah kandung korban juga ikut diduga terlibat. Dugaan perbuatan tersebut berlangsung dalam kurun waktu yang panjang, yakni sejak korban masih duduk di kelas 4 SD hingga kini yang duduk di kelas 2 SMK. Peristiwa tersebut diduga terjadi di rumah keluarga mereka di Desa Latuan, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan, dan menjalani pemeriksaan oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Menurut pemberitaan sumber, penyidik selanjutnya juga berencana meminta keterangan dari ibu korban sebagai bagian dari pengembangan perkara. Kasus ini kini masih dalam penanganan kepolisian. Proses pemeriksaan dan pendalaman dilakukan untuk mengungkap secara lengkap rangkaian peristiwa serta menentukan pertanggungjawaban hukum pihak-pihak yang diduga terlibat. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan. Kembali ke studio, silahkan.
1: Shirley, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Kemarau belum berakhir, BPBD Ngawi ajukan tambahan Rp150 juta untuk krisis air. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, musim kemarau berkepanjangan mulai memberatkan persoalan ketersediaan air bersih di Kabupaten Ngawi. Mengantisipasi kebutuhan distribusi air yang diperkirakan terus meningkat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Ngawi mengusulkan tambahan anggaran Rp150 juta dalam perubahan APBD 2026. Usulan tersebut dibahas dalam rapat dengar pendapat Komisi 2 DPRD Ngawi bersama BPBD. Saat ini sedikitnya 11 dusun dengan lebih dari 500 kepala keluarga terdampak kekeringan dan masih mengandalkan pasokan air melalui dropping. Ketua Komisi 2 DPRD Ngawi Amin Sunarto mengatakan tambahan anggaran tersebut diusulkan melalui biaya tak terduga agar penanganan kekeringan khususnya pemenuhan kebutuhan air bersih dapat terus dilakukan. Kondisi di lapangan menunjukkan sejumlah sumber air warga mulai mengering. Akibatnya kebutuhan sehari-hari seperti memasak, minum hingga keperluan rumah tangga harus dipenuhi dari bantuan air bersih yang dikirimkan pemerintah dan pihak terkait.
4: BPBD dalam menghadapi kekeringan ini yang rawan biasanya, itu sudah siap.
5: Dewan sendiri menyikapi ini seperti apa? Kalau anggaran segala macam sudah?
4: Anggaran saya tanya sudah cukup. Dia mengajukan tadi perubahan, tapi ya karena adanya ya nggak begitu banyak ya seadanya.
6: Pak, ini kan kemungkinan langsung sampai November Pak, prediksi dari BPBD tadi. Nah itu seperti apa nanti kemungkinan ada lebih meluas atau gimana nanti? Jika itu nanti sampai lebih meluas bagaimana?
4: Kekeringannya?
6: Iya, kondisi anggaran yang sudah ada.
4: Itu kalau sudah yang sudah dipetakan itu ya 11 itu sudah paten tiap tahun itu datanya.
3: BPBD memprediksi musim kemarau masih berpotensi berlangsung hingga November 2026. Jika kondisi tersebut bertahan, jumlah wilayah yang mengalami kesulitan air bersih dikhawatirkan bertambah. Pemerintah Kabupaten Ngawi bersama BPBD dan berbagai pihak terkait terus memantau kondisi wilayah rawan kekeringan serta menyiapkan distribusi air bersih agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi hingga musim kemarau berakhir.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.
1: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
2: Seratus 4,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Sobat Bana di edisi hari Selasa 25 Agustus bertepatan dengan hari ini Maulud Nabi Sobat Bana ya. Kata Papa ini semangat di hari ini ya. Oke. Yang kita angkat temanya adalah apa yang paling kamu rindukan di suasana 17-an buat kamu ya. Kita tunggu di 0856-345-4545 di sore hari ini.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di X-Space Visual Radio Now. Live Visual Radio X-Space lagi siaran visual tentang the next internet itu. Klik ikon biru visual radio di aplikasi X-Space, biarkan indera audio visual Anda menikmati paket siaran istimewa ini.

104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Angawi ya. Selamat sore Mas Dika, tetap kompak selalu. Lagi mempersiapkan sound untuk acara hari ini ya. Terus ada Mas Doni juga, selamat sore pula, tetap kompak. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang apa yang paling kamu rindukan dari suasana 17-an. Agustus selalu punya suasana yang berbeda, Sobat Bana. Jalanan mulai dihiasi bendera merah putih, gapura dicat bersama, dan lagu-lagu perjuangan terdengar di lingkungan. Dan yang paling seru tentu saja berbagai lomba khas 17-an. Tapi setelah perayaan kemerdekaan mulai berlalu, ada satu hal yang mungkin kita rasakan, yaitu kangen suasananya. Kangen teriakan anak-anak saat lomba, kangen bapak-bapak yang sibuk jadi panitia, kangen ibu-ibu yang menyiapkan konsumsi, sampai kangen suasana ketika warga yang biasanya sibuk dengan urusan masing-masing akhirnya bisa duduk ngobrol, bercanda, dan tertawa. Bahkan lomba yang sebenarnya sederhana seperti balap karung, makan kerupuk, pecah balon, atau tarik tambang bisa menjadi kenangan yang sulit dilupakan. Oke, kita tunggu Sobat Bana opini Anda di 0856 345 4545 dengan tema apa yang paling kamu rindukan dari suasana 17-an.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: Tepat pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Press News.
1: 105,5 FM Bana Radio Sobat Bana, Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa dua pegawai negeri sipil terkait dugaan korupsi suap dalam proses importasi barang di lingkungan Dijen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Berita yang dilansir Kompas.com untuk sore ini, kedua saksi bernama Hendy Dwi Cahyono dan Hendra Leonardo Naibahu itu diperiksa sebagai saksi pada hari Senin. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Tetap kompak selalu. Ada Mbak Winarti ya. Nah, ini persiapan dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Oke, salam juga untuk teman-teman di situ ya. Semoga acaranya sukses. Terima kasih banget ada Andi ya. Di Getas, saya paling kangen lomba-lombanya, walaupun sederhana tapi seru banget kalau ditonton rame-rame. Betul banget ya, justru lomba-lomba sederhana seperti balap karung, makan kerupuk, dan tarik tambak itu yang bikin suasana 17-an terasa seru, bukan soal hadiahnya tapi karena bisa tertawa dan menikmati momen bersama warga. Semoga semangat kebersamaan seperti ini tetap ada, bukan hanya saat Agustusan.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
5: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
4: Bedane piye wae, Bu?
5: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
4: Lan nek kelas B?
5: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
4: Nah, terus nek kelas C?
5: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosisnya mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
4: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
7: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
6: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Bana ya. Ada Negoro Angin. Iya. Lagu ini memang enak sekali kita dengar bersama-sama sobat Bana ya. Ada Selvi, terima kasih banget ya sudah bergabung, hati-hati di jalan pulang di Jombang ya, karena menikmati liburan. Apa yang paling kamu rindukan dari suasana 17-an? Nah, ini ya. Terima kasih Mas Joko di Ngawi ya, kangen ketawa bareng tetangga. Momen seperti itu sekarang semakin jarang karena semua sibuk. Oke banget ya. Sekarang kesibukan masing-masing sering membuat waktu untuk ngobrol dengan tetangga semakin berkurang. Justru momen seperti 17-an mengingatkan kita bahwa kebersamaan itu sederhana. Duduk bareng, ngobrol, bercanda, dan tertawa bersama. Semoga setelah Agustusan selesai, kebiasaan kumpul dan saling peduli tetap kita pertahankan. Kita tunggu di 0856345445 dengan tema apa yang paling kamu rindukan dari suasana 17-an. Masih bersama saya, Obana, di Ngopi Senja.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Penentuan desil kesejahteraan warga kembali menjadi sorotan publik. Sistem desil yang ditarik dari basis data pendataan sosial ekonomi menjadi salah satu dasar utama pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial. Idealnya, data ini mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara objektif dan presisi. Namun di lapangan muncul berbagai paradoks. Mayoritas warga yang harus berjuang keras di tengah himpitan harga bahan pokok dan merasa kondisi ekonominya masih jauh dari kata sejahtera, justru kerap ditempatkan di kelompok desil level tinggi. Pertanyaannya kemudian, apakah persoalannya semata-mata pada proses pemutakhiran data? Pengamat kebijakan publik Universitas Airlangga, Agi Nugroho Sugiono, menjabarkan duduk persoalannya.
2: Metode yang dipakai itu namanya proxy means test. Negara itu ingin tahu kemampuan ekonomi warganya ya, tapi tidak punya data penghasilan yang real. Kenapa? Karena mayoritas penduduk Indonesia ini kan bekerja di sektor informal, makanya sekitar 60%. Nggak ada slip gaji, nggak ada catatan pajak aktif. Akhirnya yang dipakai itu adalah proxy, penanda pengganti yang bisa diamati dan diverifikasi. Misalnya kondisi rumah, aset yang dimiliki, pendidikan, pekerjaan, akses air atau sanitasi ya. Kurang lebih ada hampir 40 ya variabel. Nah dari situ dibangun model statistik ya, mempelajari hubungan antara ciri-ciri tadi dengan tingkat pengeluaran. Jadi skor desil seseorang itu bukan hasil pengukuran, tapi taksiran. Nah, soal transparansinya, setengah jalan gitu ya. Yang dibuka BPS itu adalah apa saja yang dinilai, bukan bagaimana dinilainya. Dan warga tidak tahu variabel mana yang paling menentukan posisinya. Yang sekarang mereka terima itu cuma hasil akhir. Akibatnya warga itu cuma bisa protes, tapi nggak bisa berargumen.
1: Pengamat kebijakan publik Universitas Airlangga, Agi Nugroho Sugiono, melihat polemik desil bukan sekedar perdebatan soal angka. Carut-marut database ini dapat berimplikasi langsung terhadap perampasan akses hak-hak dasar rakyat secara sistematis.
2: Ketidaktepatan desil tuh mempengaruhi ya penyaluran bantuan sosial. Saya rasa cukup besar dan ini sifatnya sistemik ya. Ini akan mempengaruhi nasib jutaan orang, Pak. Ini bukan karena petugas yang mencari data ceroboh, tapi karena metodenya memang membaca yang terlihat, bukan yang dialami gitu ya. Jadi dampaknya ada dua jenis ya, dan bobotnya nggak sama. Inclusion error itu orang mampu ikut menerima, sehingga ini memboroskan anggaran. Yang fatal nih, dampak yang kedua, yaitu exclusion error. Jadi orang miskin dan dia nggak bisa menerima. Ini yang bahaya. Satu angka desil menentukan banyak sekali hal sekaligus ya. Bantuan sosial, penerima bantuan iuran BPJS, KIP kuliah, kemarin juga ada berita banyak anak yang tidak bisa daftar ulang gitu ya. Dan yang lagi diwacanakan adalah subsidi BBM ya. Kalau dalam istilah kebijakan publik itu single point of failure ya. Jadi satu titik salah, semuanya ikut salah. Nah efek lanjutannya ini juga perlu diwaspadai ini. Orang jadi ragu untuk memperbaiki rumah atau motor karena takut desilnya naik.
1: Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Oni Setiawan, turut menyoroti parameter yang digunakan BPS dan pemerintah pusat dalam menentukan desil yang pada akhirnya justru menuai kontroversi di akar rumput.
3: Kemiskinan bukan absolut tapi relatif pendapatan. Nah kalau kemudian motretnya dia keliru, variabelnya apa aja kan rakyat tidak tahu itu. Si BPS ngomong 30-40 item melihat seolah-olah detail. Memang datanya harus benar-benar valid. Kemudian orang tidak mampu biasanya dikaitkan pendidikan misal. Asumsinya kalau pendidikan kalau sudah lewat SMA, cari kerja dong, bukan kuliah misal. Kemudian wong jari gak mampu wong duwe HP. Loh, HP sekarang bukan barang mewah. Faktor dia untuk mendapatkan uang atau alat produksinya itu sekarang HP. Menurut aku variabelnya itu yang harus dibuka dari BPS itu. Rakyat tidak tahu persis bagaimana penetapan desil 1-10 itu.
1: Menurut legislator Oni Setiawan, ukuran kesejahteraan masyarakat wajib benar-benar diuji dengan kondisi real di lapangan. Apalagi kebijakan penentuan desil yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini, dinilai Oni seringkali meminggirkan peran pengawasan di daerah.
3: Pemerintah saat ini tidak mau katakanlah kerjasama dengan pemerintah daerah. Coba ini kalau kelurahan desa dilibatkan atau dikasih tahu, dibuka itu data. Desil 1-10 itu apa kriterianya? Pertama orang pasti bingung ya, tapi minimal lego. Ini yang melakukan survei kan hanya BPS, oke? Coba bayangkan ya, ini contoh ini, pendapatan 3 juta satu bulan. Di bawah 3 juta baru dianggap miskin. Bayangkan 3 juta untuk makan 5 orang, satu keluarga. Satu orang kan 600 hitungan biaya pengeluaran satu bulan. Kan jelas gak cukup. Jadi kalau hanya orang tuanya yang kerja dengan gaji 3 juta, kemudian dianggap dia kaya, white yang gak masuk gitu.
1: Di sisi lain, potret kemiskinan saat ini semakin kompleks. Ada masyarakat yang secara statistik mungkin tidak masuk dalam kategori miskin ekstrim, tetapi mereka sangat rentan ketika menghadapi hantaman ekonomi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, beban biaya pendidikan, pencabutan subsidi BBM, hingga ancaman kenaikan harga kebutuhan pokok sehari-hari. Kelompok inilah yang sering luput dan disebut sebagai masyarakat rentan miskin. Seperti yang dijelaskan pengamat sosial Universitas Trunojoyo Madura, Bagus Irawan.
4: Nah, ini yang paling repot. Kelompok rentan miskin ini sudah bisa dikenali lewat wacana kebijakan sebenarnya ya. Tapi belum tentu terlihat secara memadai dalam desain pelaksanaan program. Mereka ini di wilayah abu-abu bisa cepat turun karena goncangan ekonomi. Secara statistik misalnya, mereka sedikit berada di atas garis kemiskinan, tetapi secara sosial ekonomi belum aman. Rata-rata mereka yang punya pekerjaan ini tidak tetap dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Perbedaan antara miskin dan tidak miskin itu tidak bisa dibuat kayak tembok pemisah yang jelas ya. Tapi mereka semacam lereng, curam gitu. Seorang bisa dapat turun tergelincir dengan cepat, kehilangan pekerjaan, misalnya mengalami sakit, kemudian kecelakaan, apapun yang di luar kontrol. Lalu apa solusinya? Nah, paling tidak kita bisa memahaminya lewat 3 lapisan kebijakan, yaitu perlindungan, pencegahan, dan pemberdayaan. Nah, ini penting sekali.
1: Ketika masyarakat merasa kondisi real mereka tidak lagi tercermin dalam desil yang ditetapkan pemerintah, persoalannya bisa meledak menjadi konflik sosial yang mengikis rasa keadilan dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Kembali, pengamat sosial Bagus Irawan.
4: Di sini teori keadilan sosial makin relevan ya. Warga tidak hanya menilai hasil akhir, siapa menerima dan siapa yang tidak. Tapi juga harus menilai secara prosesnya, kriterianya, data yang diperiksa, kemudian indikator lain yang bisa meyakinkan suatu keputusan tersebut. Nah, ini juga perlu sosialisasi dalam konteks kecemasan publik dan disinformasi, kekosongan informasi, ini harus cepat diisi. Kalau nggak gitu, rumor-rumor yang aneh-aneh, kemudian hal-hal yang negatif pasti akan terus membayangi bagaimana publik itu melihat ketidakadilan sosial semacam ini. Ketika kategori administrasi diumumkan tanpa disosialisasikan dengan baik, hal ini dapat menimbulkan jarak penerima dan bukan penerima, memicu kecemburuan dan mendorong warga untuk menyembunyikan kondisi ekonomi agar tidak dipermalukan. Dalam budaya komunal di Indonesia, bantuan juga dapat menjadi sensitif karena menyangkut harga diri, hubungan tetangga, dan kehormatan di keluarga tersebut.
1: Untuk mengatasi persoalan ini, pengamat kebijakan publik Agi Nugroho Sugiono mendesak para pemangku kebijakan untuk segera turun tangan memperbaiki keadaan.
2: Ada 3 poin nih. Yang pertama, otoritas itu perlu memberikan alasan ya. Jadi bukan hanya sekadar angka gitu. Beritahu warga variabel apa yang paling menentukan posisi mereka di desil tertentu. Alasannya kenapa? Yang kedua, ubah jalur sangga itu jadi jalur banding sungguhan gitu ya. Itu ada tenggat waktu, hasilnya diberitahukan gitu ya. Dan kalau misalnya tetap ditolak, alasan penolakannya itu disampaikan gitu. Orang-orang yang ada di lapangan nih, misalnya seperti perangkat desa ya, kewenangannya harus tambah. Misalnya kewenangan untuk mengoreksi gitu ya. Jadi bukan sekadar untuk meneruskan gitu. Yang ketiga, kelemahan kalau pakai data tunggal, single reference ya. Satu data untuk semua keputusan, terutama untuk kebijakan yang sifatnya itu mencabut, seperti mencabut subsidi BBM, nggak dapat bantuan BPJS, bantuan untuk pendidikan, ya perlu diperbaiki dulu tuh jalur koreksinya, baru pakai data untuk memangkas.
1: Di balik setiap deret angka statistik, selalu ada nafas keluarga yang harus pontang-panting membayar sekolah, kebingungan menghadapi tagihan kesehatan, terhempas pemutusan hubungan kerja, atau sekedar berjuang agar hari ini tidak jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan. Pemerintah harus mengevaluasi secara total sudut pandangnya dalam mendefinisikan ukuran kesejahteraan masyarakat. Inti terpentingnya adalah ikhtiar keras, pengentasan kemiskinan yang berpihak pada rakyat. Bukan sekedar akal-akalan ambisi, penurunan angka kemiskinan di atas kertas.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. yang didukung penuh oleh
5: Radio 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kiki. 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Ada Darboy Gang dalam satu tembangnya Singkep ya. Siap kelangan pangarep. Tetap kompak selalu. Langsung aja, terima kasih banget ada Sari di Kendal ya. Yang saya rindukan itu kerja baktinya. Warga kompak bersihin kampung dan menghias jalan. Betul sekali ya. Kerja bakti menjelang 17-an memang punya suasana tersendiri. Bukan cuma membuat lingkungan jadi bersih dan meriah, tapi juga mempererat hubungan antar warga. Semoga semangat gotong royong seperti ini nggak cuma muncul saat Agustusan, tapi terus jadi kebiasaan setiap hari. Kita tunggu opini sahabat Buana di 0856345 4545 dengan tema apa yang paling kamu rindukan dari suasana 17-an.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.

Masih dari Truno Jaya 119 Ngawi, Sobat Buana, ada sebatas bayangmu. Ya, hanya sebatas ya. Menikmati bayangan orang yang kita cintai. Terima kasih Mas Fajar di Widodaren ya. Kangen malam tirakatan. Suasananya sederhana tapi terasa hangat karena semua warga berkumpul. Mas Fajar, ini memang benar sekali ya, malam tirakatan sangat sederhana tapi justru di situlah hangatnya. Duduk bersama warga, doa bersama, ngobrol dan saling berbagi cerita yang membuat kita merasa lebih dekat. Semoga tradisi seperti ini tetap terjaga karena yang paling berharga dari 17-an bukan kemeriahannya tapi kebersamaannya. Kita tunggu pindih Sobat Buana di 085-6345.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Banda Radio, sebetulnya kebakaran melanda kandang ayam milik Moko di wilayah Genengan, Kecamatan Jumantoro, Kabupaten Karanganyar, hari Selasa sekitar pukul 12.10 WIB. Berita yang dilansir Kompas.com untuk saudara ini, kebakaran tersebut menghanguskan kandang berukuran 9 meter kali 60 meter, termasuk peralatan pemanas dan belasan ribu ekor ayam berusia 14 hari. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Ini panenku kok kerepora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan nek kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kafes, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
2: Sing kelas C, tahan telu sampe patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C repot ing ngarep seneng ing nguli.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi,
5: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

5,5 FM Bana Radio, Sahabat Bana. Kita udah temani 2 jam dari jam 4 hingga jam 6 petang. Dan waktulah yang harus memisahkan kita untuk sore hari ini.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, belasan wartawan yang tergabung dalam organisasi Ronggolawe Pers Solidarity Kabupaten Tuban sebetulnya menggelar protes di Mapol Resta Tuban pada Senin 24 Agustus 2026. Sebetulnya menurut informasi dari Detik Jatim, aksi tersebut Sobat Bahana digelar untuk menyikapi dugaan intimidasi yang dilakukan oknum anggota polisi terhadap salah satu wartawan. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, seperti biasa Cindy bakal menemani kamu ya dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam. Pastinya dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Selasa nih Sobat Buana, 25 Agustus. Tema kita di malam hari ini Sobat Buana, 17-an udah lewat nih. Semangatnya ikut lewat atau enggak nih Sobat Buana? Boleh banget nih bergabung barengan sama Cindy sambil istirahat. Kita ya di 085634545445. Dan pastinya Sobat Buana bisa bergabung melalui sosial media kita, bisa di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi, ataupun juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Express Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com.

0: Tatan Balinjani.
1: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
2: Halo.
1: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
2: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
1: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
2: Mau.
1: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
2: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
1: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
2: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
3: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
2: Nutrisi langkahku.
1: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama. Dan pastinya sebetulnya semuanya di malam hari ini tema kita masih sama. 17-an udah lewat, semangatnya ikut lewat atau enggak nih? Langsung aja share opini kamu di 085634545445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan Sobat Buana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi SBS Radio maupun live streaming di www.bnfmngawi.com.

0: acaranya?
1: Lagi proses, Bu. Lancar ini, Ma.
0: Payana masuk rumah sakit. Nanti malam nggak datang ke acara ini.

0: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya
1: kan?
0: Di
1: tahanan.
0: Di
1: SES Radio.
0: Oh, SES Radio. SES Radio itu apa sih Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik SPS Radio, terus nanti kali yang tulisannya warna biru setelah berhasil download, kita klik logonya Radio Banyak FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui SPS Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi iku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
1: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mung 50% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro Class B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Nurul Falah Pak Kajima Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
4: Toko Udin Pojowatu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan pastinya sebetulnya semuanya di malam hari ini gak cuman share opini aja, tapi Cindy juga pengen menyapa dulu nih untuk Sobat Bahana yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita di 085634545445. Nah, Sobat Bahana di malam hari ini, Sobat Bahana ada Kak Novika. Halo, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy. Terus kemudian juga sudah bergabung nih barengan sama Cindy, Sobat Bahana ada Kak Ari. Thank you banget udah bergabung ya. Dan pastinya Sobat Bahana waktu kita masih banyak banget di sesi yang kedua ini. Jadi barengan sama Cindy terus ya di ajang Ngopi Santai.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air-tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini, Cindy ingetin lagi ya Sobat Bahana, tema kita bencana di tujuh belasan udah lewat nih Sobat Bahana. Semangatnya ikut lewat atau enggak gitu ya. Dan pastinya Sobat Bahana, jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus ya di ajang Ngopi Santai.

0: Bagian, mau rasa apa?
1: Aku mau tijus lemon.
2: Kalau aku mau tijus madu.
1: Aku gelap batu.
2: Mau melati.
1: Aku lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
3: Asik.
1: Wah.
0: Nah gimana, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
1: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
3: Mau.
0: Nyaji inti jus cepet, gak ribet, bye.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke.
1: Tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kafes, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise

0: Desa Pojok, Wadungan, Ngawi, Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi, Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
1: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian saklar panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Cindy udah nemenin Sobat Bahana selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ini gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4, RW 3, Karanganyar, Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklar panjenengan.
8: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren.

dan lewat. Makanya di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.

Ahmad Subarjo. Terjadinya proklamasi Indonesia tidak terlepas dari peran Ahmad Subarjo. Ia merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Karawang, Jawa Barat, dan merupakan bagian dari kaum tua yang membujuk Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo sempat aktif sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan juga Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dan menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: Halo-halo Sobat Rahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang

0: What's your line?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
4: Halo Sobat Wahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: चल गए रहा
1: क्या पड़े
0: चल गए चल गए चल गए
2: beda masa satu rasa.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Nemide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus shop.
4: Bahana FM Ngawi, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, 81 tahun Indonesia merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan justru sedang menghadapi duka. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus ini, Sobat Bahana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 34 ribu titik panas di Pulau Kalimantan, dengan luas indikatif area karhutla mencapai 33 ribu hektar. Angka-angka ini bukan sekedar data. Di baliknya ada rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap, dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini, Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi rumah bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada kita. Untuk saudara-saudara kita di NTT, mari kita terus kirimkan doa, dukungan, dan kepedulian. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mari jangan biarkan persoalan karhutla hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupakan besok. Bencana harus terus dikawal, pemulihan harus terus didukung, dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita jaga.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
3: Jenderal Sudirman.

Jenderal Sudirman, salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Purbalingga, Jawa Tengah. Sudirman tidak hanya tercatat sebagai Panglima Tentara dan Jenderal Republik Indonesia pertama, tetapi juga menjadi yang termuda dalam sejarah. Di usia 31 tahun, dia sudah bergabung dengan para pahlawan kemerdekaan yang lain untuk berjuang mengusir penjajah Jepang, Belanda, dan sekutu.

0: panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Dan nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kafes, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora, toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Ko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.

Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

Tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampak

Ketika Belanda mulai mencampuri urusan Kesultanan Banjar, seorang pemimpin bangkit untuk melawan. Ia adalah Pangeran Antasari. Campur tangan Belanda semakin mengecam Kesultanan Banjar. Konflik perebutan tahta dan penderitaan rakyat akhirnya mendorong Pangeran Antasari untuk melakukan perlawanan. Pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin pasukannya menyerang tambang batu bara milik Belanda di Pengaron. Perlawanan kemudian meluas ke berbagai wilayah di Kalimantan. Belanda berusaha menghentikan perlawanan, tetapi Antasari tetap teguh. Bahkan ketika kondisinya semakin sulit, ia terus memimpin perjuangan rakyat Banjar melawan penjajahan. Pangeran Antasari wafat pada 11 Oktober 1862 setelah terserang penyakit cacar. Namun perjuangannya tidak berhenti. Perlawanan rakyat

0: ini panenku kok kerepora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lah nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kafes, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Sumber Subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih nih ya dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
7: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
8: sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji, rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
7: Lah carane nganggo?
8: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bule.
7: Terus, hasilnya apik tenan ora, Pak?
8: Ini wis tak delok jios tenan, Bule.
7: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
8: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
3: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi, toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi,
4: toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi,
3: toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi, toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Mama kok ikut cepetan sih, Pak?
10: Tadi itu Pak, tadi bersih-bersih kamu biar air itu kamu gak bumat.
9: Eh,

0: Papa punya cerita.
1: Apa tuh, Pak?
0: Kayak gini nih, ada sebuah bus ngangkut penumpang dari pinggir jalan. Terus si penumpang itu sepanjang perjalanan nggak berkata sedikit pun. Kondektur nanya dong, tujuannya mau kemana? Tapi penumpang itu sama sekali nggak ngeluarin suara. Nah, menurut kamu, penumpang itu bisa nyampe ke tujuannya nggak?
1: Susah sih kalau gitu. Lagian kan dia juga nggak tahu mau kemana.
0: Itu pentingnya komunikasi. Jadi kamu kalau ada masalah ya disampein aja, diomongin aja. Kalau kamu kesel ya, ya marah aja. Marah itu normal kok, manusiawi. Daripada orang di sekitar kamu nggak ada yang tahu, ya kan?
1: Iya sih, Pak. Benar. By the way, kok jadi serius gini sih?

0: Halo Yan.
1: Halo Jill.
0: Kamu di mana?
2: Gimana?
1: Baru mau keluar.
3: Temenin aku yuk. Aku lagi galau sih.
1: Wih, galau kenapa? Ya udah, aku jemput ya.
0: Tapi kalau kamu sibuk gak apa-apa.
1: Enggak. Ya udah aku jemput ya.
0: Oke, aku di rumah ya.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwe jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesthi, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakai

0: fashion di internet supaya orang nggak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi Sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya Sobat.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
4: Di masa ketika kesempatan belajar bagi perempuan masih sangat terbatas, seorang perempuan berani memperjuangkan pendidikan. Ia adalah Dewi Sartika. Sejak kecil, Dewi Sartika sudah memiliki kepedulian terhadap pendidikan. Ia mulai mengajarkan membaca, menulis, dan berbagai keterampilan kepada anak-anak di sekitarnya. Perjuangannya berkembang ketika pada tahun 1904, ia mendirikan sekolah istri di Bandung. Sekolah ini menjadi tempat bagi perempuan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan. Sekolah yang didirikannya terus berkembang dan memiliki cabang di berbagai wilayah di Jawa Barat. Dari sinilah perjuangannya semakin membuka jalan pendidikan bagi perempuan. Dewi Sartika wafat pada 11 September 1947. Perjuangannya dalam memajukan pendidikan perempuan membuat namanya dikenang sebagai salah satu pahlawan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, 81 tahun Indonesia merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan justru sedang menghadapi duka. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus ini, Sobat Bahana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 34 ribu titik panas di Pulau Kalimantan dengan luas indikatif area karhutla mencapai 33 ribu hektar. Angka-angka ini bukan sekedar data. Di baliknya ada rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap, dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini, Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi rumah bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada kita. Untuk saudara-saudara kita di NTT, mari kita terus kirimkan doa, dukungan, dan kepedulian. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mari jangan biarkan persoalan karhutla hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupakan besok. Bencana harus terus dikawal, pemulihan harus terus didukung, dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita jaga.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral.

0: cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
1: Nih, panen kebun kok iseh sidik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
2: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
1: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
2: Cocsi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
1: NBK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
4: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorjo Cepu,
5: Toko Sumber Tani,
6: Desa Sumber, Kradenan Bloro,
7: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
8: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
9: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro,
10: Uki Sumadio, dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
11: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: hasilnya ki melimpah, Pak. Bu, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kok, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji, rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegalrejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambakrejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting

0: Wah, aku nek no wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mong 50% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat. Buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

0: Sobat Bahana, Sobat Bahana tahu nggak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.
1: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Ya ceramah, ya umbah-umbah, ya masak di rumah, ya melumah. Ibu jane nyongkrong apa ora iki lah. Nggih kula ajak pengaosan kawit alhamdulillah. Kula setelah ijab kobulan resepsi teng Temanggung, kula alhamdulillah oleh wong Temanggung, Bu. Nggih juragan bakol leres. Nane nyong cita-citane ngesuk jalan-jalan honeymoon karo didulangi bakol. Mbak kok jane laose napa, Bu? Ala ora percaya nyong, jangger jatuh cinta tai kucing rasa coklat. Jane nyong wis diomongi nang bojone nyong, Bu. Nyong ora lelenje-lenje. Tapi nak kepreman ning wis kang penjuron. Nah ya jane wis dielingaken ora lelenje, tapi terpikir nane ora lenje ora liya akeh. Bu sandal anyar, bu sandal lawas, jenenge sandal manggone tengsu sikil. Sing tua aja basa karo sing nom, kudune sing nom basa karo sing sepuh. Namanya sandal manggone teng samparan, tapi ternyata nek sandale kok sandal anyar digawa pengajian. Sandale kepidak nang kancane, sing kepidak sandale sing lara atine. Jebule barang angger anyar, ora mung nyenengi tapi dicantelna ati. Nyatane sandal manggone nang sikil, tapi kepidak kancane sing kepidak sandale sing lara atine. Berarti gone ngagem sandal ora nang sikil tapi dicantelna ati. Motor anyar semonten ugi anu kreditan sekupi anyar. Dina dina dintis-ntis dilat dina-dina bareng diajak jalan-jalan gesrek tetean sing lecet motore sing lara atine. Jebule nggone duwe motor ora dinggo nang dalan tapi dicantelna ati. Barang angger anyar ora mung nyenengi pancen dicantelna ati. Apa maning pengantin anyar? Ya Allah, pengantin anyar entut be mambune nanas. Nyong wis ngalami wingi.

0: Jebule saking grogine malam pertama Bu nganti weteng ben mules. Pating kruwes rasane kepingin ngentut. Tapi tepikir masa malam pertama malah entut-entutan. Akhirnya kalau terkimput nang nyong. Jebule entut dikimput orang nak kena diajak kompromi. Dikimput malam muni ini dawati. Gumune bojone nyong semawur manise. Ngante nanyar entut mambune nanas. Beda karo pengantin lawas. Pengantin bodol. Apa maning bodolan pengantin. Nang jero kamar Mbak Putri kepentuti. Kakine semaur bar mangan padang apa. Barang angger anyar pancen nyenengi. Wong nyong nang kamar kesandung karpet. Nyong sing kesandung karpet bojoku sing kaget. Aduh deh. Sing sakit pundine. Wong sing sakit jempole sing delus-delus bokonge. Beda karo pengantin bodol. Mangkat sholat isya Mbak Putri kesandung waktu. Kakine semaur matane. Terbukti barang angger anyar niku nyeneng nyenengaken. Maka ternyata sing paling susah teng dunya niki adalah istiqomah. Sasuk ketekinang tengah bulak ana rejeki kok malah ditolak. Maaf saya sampaikan kepada jenengan, amplop serangan fajar bukan rejeki tapi duit setan. Teng kitab Adzkarun Nawawi, berbohong demi kebaikan ada tiga aturannya. Yang pertama, berbohong di medan perang, diculik dadi tawanan. Nek jujur akan diselamatkan, tapi nek ngapusi akan diculik terus. Tapi ketimbang malah membahayakan bangsa negaranya, maka lebih baik ngapusi lawan untuk menyelamatkan bangsanya. Niku yang pertama. Yang kedua, berbohong demi kebaikan dalam rangka mendamaikan kedua belah pihak sing lagi tukaran padudonan berseteru. Contoh, wingi tanggane kula lebar pilihan presiden. Suami istri beda pilihan. Suaminya milih Prabroro. Istrinya milih Janggar. Tapi walaupun suaminya milih Prabroro, istrinya milih Janggar, nyatane wingi sing wadone meteng maning. Niki cerita ngapusi, tapi boleh dalam rangka mendamaikan kedua belah pihak yang berseteru. Dan yang ketiga, masih teng kitab Adzkarun Nawawi, berbohong demi kebaikan boleh antara suami kepada istri, istri kepada suami, saling ngapusi tapi litahabbub. Saya ulang, suami istri boleh saling ngapusi tapi litahabbub dalam rangka meningkatkan himah rasa cinta. Contoh, bocah wadone ireng banget, saking irenge nganti pipine ngapal. Nanti ramatun sih bu, tapi ternyata sang suami romantis. Kalau di rumah mesti manggil istrinya dengan panggilan ya Khumairo, wahai pipi yang kemerah-merahan. Padahal pipi dengan tingapal. Tapi justru itu sangat-sangat dianjurkan suami istri untuk saling ngapusi tapi meningkatkan ghirah rasa cinta. Selain ngapusi yang begitu, maka ngapusi yang lain tetap dosa ngapusi. Teplek kue bedor, teplek kue kenci, teplek kue sangan, apal maning teplek kue cingik. Wong lanang pada penasaran dening mumpuni apal. Kiai dilawan. Kiai kudu pinter cerita. Ora pinter cerita ora payu. Kula gadah pengalaman biyen 2015. Kula ngaos teng salah satu desa. Ning pangapunten, mboten kula sebataken desane. Zaman saniki walaupun tidak ada saksi mata, tapi ada saksi lensa. Ceramah zaman sakniki direkam onten jejak digital, salah setitik langsung viral. Lah nek lambene kula kok keperucut, kepleset, kedlodoken ngomong salah. Waduh, ki lambeku bisa mlebu kerangkeng, Bu. Zaman seniki hanya disebut nama mon gampang tersinggung. Dados kula kudu ngeluwih ngati-ati nggih pembelajaran awak kula dhewe. Alhamdulillah jam terbang wis mandan tinggi dadi apal. Teng satu desa kula ngaos niku mangkat jam 8:30 dalu. Dan ternyata wonten bapak-bapak niat mangkat ngaos niate ngeten. Ya Allah, kula mangkat ngaji ben pikirane kula tenang, atine kula adem. Soale kula niki lagi carut marut banget pikirane, lagi kesandung utang. Kula ora mikir kepingin cepet nyarutang niku kepriwe, tapi aku tek ngaji karo mumpuni ben pikiranku mandan keselimur. Piyambake mangkat ngaos, pas kula wangsul ngaos, piyambake juga kondure nyarengi kali gredegan mobile kula. Ternyata mentolo piyambake mriksani plat nomor mobile kula. Ada inisiatif mergo kemutan mangkaro plat nomor mobile kula, tekan ngomah terus plat nomere kula nggo masang togel. Dan ternyata jebule, alhamdulillah metu. Gune menang togel terus go nyarutang. Lewiane go tuku gula kopi teh terus tindak mengumahe kula. Niki cerita nyata 2015 mlane kula critakaken kali jenengan. Lah dugi teng gubuke kula piyambake kepanggih tiyang sepuh dalem lan kepanggih kali mumpuni langsung. Nun sewu Mbak Mumpuni, sepindah dalem silaturahim kaping kalipun pangapunten ingkang kathah. Kula badhe ngaturaken agunging panuwun, kala wingi jenengan ngaji teng desane kula, kula melu ngaji terus kula pikantuk hidayah. Kulo lagi mangkat ngaji pikirane carut marut kesandung utang, jenengan wangsul ngaos, kulo meriksani plat nomere sampean. Lah hidayahe teng mriku niku. Lah kulo masang togel ngangge plat nomere sampean, jebule metu. Mpun kulo nyarutang, lah niki lewiane kulo sekalian nggawa gula kopi teh plus arep takon. Niku kira-kira kulo menang togel nggo nyarutang, duite halal napa mboten? Jane ya pinteran ke wong gone takon, Bu. Sakderenge kulo jawab, kulo balik tanya. Lah jenengan pun pirsa wong jenengan tiyang Islam, barang judi mbuh carane utawi hasile niku yo haram. Lah bisa nih jenan kendel takon halal lapora. Ya ujarku Mumpuni, kue duit-duit menang togel duit halal, bisa nih halal. Lah sekan sing tek pasang go togel plat nomor kiai. Nyong terus batin, ujar-ujar kiai go tutup geni neraka apa. Maka maaf saya sampaikan, jangankan barang yang haram, barang syubhat, barang ora genah, barang boten jelas, halal utawi harome boten cetak, mlebu maring weteng niku sangat mempengaruhi sifat kepribadian bagi menungso. Jangankan hasil judi, wong amplop serangan fajar be kono barang ora genah, sing nandur apik be, kadang-kadang panene urung mesti apik. Apa maning sing sengaja nandur ala? Maka kenapa kewajiban tiang sepuh kepingin de putra putri soleh solehka, ya wong tuane rumin sing dibentuk dengan cara apa mados rizki ingkang halal carane ben berkah lan bersih hasile. Karena apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi mempengaruhi sifat kepribadian masing-masing. Tak pikir bahwa jenengan wong lanang sing bisa jaga kesucian rezeki, maka tak pikir tuklah karo anak wadon. Saking wasilah bapake Imam Syafi'i saged njogo kesucian rezeki, ibune pun sangat njogo kesucian indra perasa, lahirlah Imam Syafi'i. Ulama sinten sing boten kenal kali Imam Syafi'i? IQ-nya tinggi, cerdas, pinter, hafalan daya hafalane kuat, niku terlahir saking bapak yang menjaga kesucian rizki dan dari seorang ibu ingkang saged njogo indra perasane. Bocah kencur minyak black lancung biar gepeng. Enggak bisa kula niki ngerti ilmu sosial dalam kehidupan sehari-hari kula mboten paham. Maka bapake kula sing damelaken materi dalil fikihnya adalah saking kiai kula. Nembe kula umur 20 tahun kula dicul teng bapake kula kendamel materi piyambak tapi tetap ngaji kudu duwe kiai. Dados setiap hari Jumat pagi sampai siang kados wau niki. Niki mboten saged kula diganggu kali sinten-sinten. Mbok jiran mertamu gedor anu lawang nyemping swidak rolasan ora tebukak nang nyong. Ujug ana pengantin anyar ora. Kula nek dinten Jumat khusus kula ngaji kali kiai kula ngaji kitab. Dados kula tukang ceramah kula kudu dices. Sing ngeces iki ora mung kiyaine nyong, bojone nyong melu ngeces. Lah, mulang nyong ngaji kiye kuwe aja salah paham. Ngeces kula karena bojone kula mumpung ya alhamdulillah alumni Garjo tidak saya sia-siakan kudu kula setiap ngaji harus mutolaah terlebih dahulu. Pangapunten ingkang kathah, bukan pamer kula bukan sombong mboten, tapi kula meyakinkan kali panjenengan apa yang saya sampaikan onten sing bertanggung jawab yen niku guru-gurune kula. Mugi-mugi kita sedanten lek ta'alum golek ilmu saged istiqomah pun paringi hidayah saking Pangeran. Amin Allahumma. Tetap kula menawi pengosan mboten mantun mimpin doa. Dados tetap doa harus dipimpin kali para masyayikh kangge dalem ngalap barokah kalian para masyayikh karena kami masih sami-sami eneme. Sumangga masyayikh para sesepuh matur mbanun rawuhipun krasa amberkahi hajat kami sabibare doa mugi-mugi panjenengan pulang dengan tidak ada halangan satu apa saged kepanggih malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Sedaya panyuragi pamunten usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda sudah menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hey guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

100,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bandar semuanya. Kembali lagi bersama Pila di pagi hari ini di ajang Ngopi Special edisi hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Nah seperti biasa Sobat Bandar, bila kan namanya Sobat Bandar semuanya, sampai nanti jam 8, 2 jam ke depan ya Sobat Bandar, yang pasti akan membawakan topik hari ini dan informasi terupdate gitu ya, apalagi tentang akhir bulan Agustus ini gitu. Apa aja sih topik akhir bulan Agustus kita sama Buana, banyak sekali, mulai dari semangat ataupun mungkin waktu kita dengan sesama tetangga dan yang lainnya gitu juga ikut berakhir gitu ya. Tapi sama Buana dari situ gitu ya, topik hari ini ngomongin dengan akhir bulan Agustus ya. Nah di akhir bulan Agustus ini, harapan setelah merah putih berkibar gitu. Apa sih Sobat Buana? Maksudnya gitu ya, walaupun Agustus nih udah mau berakhir, bendera-bendera sudah mau diturunkan, dan gapura-gapura sudah sepi kembali, ataupun di sekitar jalanan gitu, jalanan atau gang-gang itu sudah mulai sepi. Tapi Sobat Buana, harapan kamu apa sih setelah melewati bulan Agustus 2026 ini, dan harapan kamu buat bulan Agustus tahun depan? Nah boleh banget buat kamu yang mau cerita di pagi hari ini, apa aja harapan kamu gitu ya tentang bulan Agustus tahun depan ataupun bulan selanjutnya, contohnya September, Desember sampai Agustus lagi. Nah boleh banget ceritain Sobat Bila di pagi hari ini Sobat Buana, biar memantik juga semangat kemerdekaan yang masih ada gitu ya. Ataupun Sobat Buana semuanya yang punya kerinduan, udah punya kerinduan nih sama bulan Agustus yang kemarin gitu ya, biasanya kumpul kalau sore-sore sama tetangga dan teman-teman. Nah ini bentar lagi gitu Sobat Buana berakhir gitu. Tapi Sobat Buana sebetulnya kalau kita gak mengakhiri juga gak berakhir, yang berakhir hanya tanggalannya aja gitu ya. Jadi buat kamu yang masih pengen kumpul-kumpul gitu ya, nyaman ya namanya kumpul-kumpul, nah boleh banget ya Sobat Buana diteruskan gitu ya, dijalani terus sampai bulan selanjutnya gitu. Jadi buat Sobat Buana semua yang mau cerita di pagi hari ini, boleh banget langsung aja di 0856345445. Bila namanya Sobat Buana sampai nanti jam 8, jadi masih banyak waktu Sobat Buana buat spill opininya. Apa sih harapan kamu setelah bendera merah putih ini berkibar atau bulan Agustus ini berakhir di 0856345445.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?

0: Hai kak, kakaknya mau pesan apa?
1: Hot latte, less sugar.
0: Oke.
1: Okay. Makasih ya. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
2: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
1: Masa sih?
0: Permisi kak, ini kafe latte-nya ya?
1: Iya. Makasih ya mbak.
0: Iya.
2: Kamu jadi ramah banget sekarang.
1: Maksudnya?
2: Gak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
1: Dan soal 3 bulan itu.
2: Kamu menghilang.
1: Iya, aku tahu.
2: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
1: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
2: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
1: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rindumu telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

orang tua sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

104.5 FM Bayani Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Dan Sobat Buana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Udah nemuin Sobat Buana dari jam 6 tadi. Dan yang udah jam 6 lebih 30 ya Sobat Buana. Bila udah nemuin Sobat Buana semua yang udah spill tema hari ini juga gitu ya. Pastinya hari ini tuh tema penuh harapan ya Sobat Buana. Temanya apa, harapan kamu untuk Indonesia ataupun untuk bendera merah putih yang udah berkibar. Apalagi Agustus yang udah mau berakhir nih Sobat Buana. Tapi jangan sedih Sobat Buana, karena harapan tuh bisa memunculkan semangat gitu, kayak meninvesting gitu Sobat Buana. Jadi kamu berharap apa untuk Indonesia ataupun perubahan apa yang kamu harapkan di Indonesia gitu ya, pastinya harus positif ya Sobat Buana. Nah boleh banget yang mau share opininya atau pendapatnya langsung aja di 085634545445. Atau kalau mau Indonesia di tahun depan tuh lebih maju lagi, Agustusnya lebih semarak lagi, perayaannya juga, ataupun bagaimana UMKM yang lebih maju, terus habis itu menangani bencana alam ataupun musibah-musibah juga lebih gercep itu Sobat Buana. Nah boleh banget diceritain atau di share aja opininya, komen-komen Sobat Buana di 085634545445. Nanti bila spillin deh Sobat Buana setelah yang satu ini. Jadi jangan lupa Sobat Buana untuk komen di 085634545445.

0: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
2: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
1: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
2: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngicu, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
5: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian setelah panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Global 5 FM, Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Dan Sobat Bayana kembali bersama Pila di pagi hari ini. Yang menemui Sobat Bayana dari jam 6 tadi ini jam 6.40. Ya Sobat Bayana, masih ada sekitar 20 menit ya buat bareng Pila di pagi hari ini. Dan pastinya juga bareng Pila untuk kita ngobrolin soal akhir bulan Agustus ini nih Sobat Bayana. Akhir bulan Agustus, apakah semangat juga udah berakhir? Ataupun harapan-harapan kita di bulan Agustus juga berakhir gitu ya. Jangan sampai Sobat Bayana semangat gotong royong ataupun harapan kita, manifesting kita gitu ya, di setiap harinya, di setiap bulannya ataupun tahunnya, gak boleh ikut berakhir ya Sobat Bayana. Gotong royong harus tetap terjalankan gitu. Kalau ada kerja bakti juga harus tetap ikut, gak hanya di bulan Agustus aja gitu. Jadi jangan sampai seperti itu buat Sobat Bayana semuanya. Nah, pastinya harapan juga gak hanya ditujukan untuk tahun ataupun bulan aja ya. Untuk generasi-generasi berikutnya ataupun anak cucu kita gitu ya, harus juga dikasih harapan gitu Sobat Bayana. Bagaimana bisa mereka tuh bergotong royong seperti kita semua, malah lebih ya Sobat Bayana, bergotong royong saling membantu, bahkan bisa menciptakan bulan Agustus ataupun setiap tahunnya gitu ya dengan meriah dan bermakna gitu ya. Memperingati bulan kemerdekaan gitu Sobat Bayana pastinya harus diperingati dengan penuh makna. Jadi harapan kita gak hanya untuk bulannya ataupun gak hanya untuk hari-harinya, tapi event-eventnya, tetapi juga untuk generasi-generasi muda ataupun generasi berikutnya yang akan ikut meramaikan juga. Jadi buat kamu, apa nih harapan kamu buat bulan Agustus selanjutnya ataupun akhir bulan Agustus ini? Boleh banget di-share di opininya di 0856345445 atau komen langsung ya Sobat Bayana, boleh banget. Atau yang mau ngobrol langsung sama Bila di pagi hari ini, langsung aja telepon ya Sobat Bayana di 0856345445.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segitnya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

104,5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Buana masih bersama Bila di pagi hari ini. Dan ternyata sesi pertama ini selesai. Sobat Buana Bila akan kembali nanti di sesi kedua ya, di jam 7 sampai jam 8 seperti biasa. Sobat Buana, nanti kita akan ngobrol lagi ya, apalagi masih tentang semangat kemerdekaan ataupun harapan di akhir kemerdekaan ini gitu ya. Harapan untuk generasi berikutnya, harapan untuk bulan berikutnya, hingga tahun-tahun berikutnya. Nah, harapan ini tuh Sobat Buana bisa dijadikan manifesting juga gitu ya. Bagaimana cara kita tuh berusaha agar harapan tersebut tuh tercapai. Jadi gak cuman berharap ya Sobat Buana, kita semua harus berusaha juga bagaimana cara kita mewujudkan harapan tersebut gitu ya. Jadi bagaimana cara kita mengajak orang-orang di sekitar kita juga untuk mewujudkan harapan tersebut. Jadi buat kamu Sobat Buana, jangan cuman berharap gitu ya. Harapan tuh gak apa-apa Sobat Buana, kita berharap tuh gak apa-apa, apalagi untuk kemajuan negeri ataupun apalagi untuk bulan-bulan berikutnya atau tahun-tahun berikutnya tentang kehidupan kita semuanya. Tapi harus diselingi dengan usaha juga Sobat Buana, bagaimana cara kita untuk mewujudkan harapan tersebut gitu. Jadi buat Sobat Buana semuanya di pagi hari ini yang lagi dengerin Bila gitu ya, yang lagi persiapan untuk berangkat kerja mungkin ataupun berangkat sekolah, nah jangan lupa untuk memanifesting setiap harinya Sobat Buana, karena manifesting positif tuh bisa membangun aura positif juga buat kita semua. Contohnya kalau bangun tidur harapannya hari ini tuh lancar, hari ini tuh kerjaannya dipermudah, gak ada halangan, berangkat kerja juga lancar tanpa macet. Nah itu biasanya bakal kita bakal menghadapi hal tersebut gitu Sobat Buana, bahkan terwujud gitu ya, karena kata-kata juga doa gitu. Jadi buat Sobat Buana semuanya yang belum gitu ya merealisasikan yang namanya manifesting gitu ya, nah boleh banget nih Sobat Buana cobain aja nih gitu ya, bagaimana cara kita memanjakan aura positif gitu ya, suasana positif di setiap kita berada gitu. Jadi buat Sobat Buana semuanya jangan lupa gitu ya share opini dan pendapatnya di pagi hari ini di 085634545455, ataupun yang mau cerita juga boleh Sobat Buana aktivitas di pagi hari ini. Bila setia namanya Sobat Buana semuanya sampai nanti jam 8 gitu ya. Bila akan kembali lagi nanti di sisi kedua di jam 7 sampai jam 8. Jadi Sobat Buana jangan kemana-mana, Bila akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan lupa Sobat Buana komen-komen di 085634545455.